0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur. Kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Mari ka Irene, dito ba?
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus-terus saya apa omong urusanku ya?
1: Eh Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu. Menutup kran air dengan baik berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
3: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Sampai susah begini, harga-harga yang mahal, kenapa kasing so jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngarin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa nggak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Kung berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok nggak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

0: Hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.
1: Yeah.

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

0: Ma, bikin akan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti Ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, Ngana kira model ganteng itu cukup kalau Ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau Ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti Ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Ampana, saya Ibnu Abbas hadir ke ruang dengar Anda. Dan alhamdulillah kita pada pagi hari ini, tepatnya di edisi siar Kamis 25 Juni 2026, kita kembali bersua di segmen ini. Dan pada kesempatan kali ini kita dalam program Jaksa Menyapa. Adapun topik yang akan kita angkat pada pagi jelang siang hari ini yaitu kewenangan kejaksaan dalam mengelola barang bukti. Nah, untuk membahas kedua hal ini, kedua narasumber kami dari kejaksaan, yang pertama saya menyapa beliau, ya, ada Kepala Subseksi 2 pada bidang intelijen, Bapak Asta Puri, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak Asta.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak saya?
2: Alhamdulillah sehat, sehat seluruh.
1: Iya.
2: Mendengarkan Pak Abbas juga.
1: Iya, harus disehat-sehatkan ya. Kemudian di samping beliau ada Pak Ihsanul Kamil, Sarjana Hukum. Beliau adalah calon jaksa pada staf seksi intelijen. Assalamualaikum Pak Kamil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Pak Abbas pagi. Dan semua pendengar RRI Ampana ya. Pada hari ini.
1: Iya, ini Pak Kamil bukan Pak Badrun Kamil ya. Ya baik, Pak Asta, terkait dengan apa namanya, dengan topik kita yaitu kewenangan kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti. Ya, mungkin sedikit bisa dijelaskan sebelum kita masuk lebih jauh, Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Abbas. Jadi seperti yang kita ketahui sendiri bahwa kejaksaan ini memiliki tugas dan kewenangan itu yang paling utama adalah di bidang penuntutan. Ada juga di bidang perdata dan tata usaha negara, ada di bidang intelijen dan bidang-bidang lain yang terkait sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021. Nah, untuk namanya kita terkait dengan penuntutan di bidang tindak pidana ini, baik itu pidana umum maupun pidana khusus, pasti tidak lepas dengan yang namanya alat bukti atau barang bukti. Kalau berdasarkan KUHAP baru sekarang kan barang bukti ini sudah dikategorikan ke dalam alat bukti berdasarkan KUHAP baru. Nah, untuk barang bukti ini sendiri, di kejaksaan itu sendiri kita menerima atau istilahnya dalam terkait dengan barang bukti ini, kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan kalau misalnya di tindak pidana umum adalah kita menerima barang bukti yang diserahkan oleh penyidik. Nah, setelah itu barang bukti yang telah kita terima pada saat tahap 2 dari penyidik itu nantinya akan kita simpan atau kita rawat lah supaya misal tidak rusak atau segala macam, ataupun ketika barang bukti itu ternyata adalah sesuatu barang atau benda atau apapun itu yang mungkin bisa menimbulkan kerusakan atau cukup rentan, itu bisa nantinya kita titipkan atau berdasarkan pengadilan nantinya bisa langsung segera dilelang untuk menghindari kerusakan atau kerugian-kerugian yang ada. Nah, ketika nanti itu setelah disidangkan kemudian ada putusan pengadilan, kejaksaan dalam hal ini jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut pun memiliki kewenangan untuk menjadi eksekutor untuk tindak untuk barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, baik itu mau di lelang, mau dirampas untuk negara, mau dimusnahkan atau dikembalikan kepada yang berhak. Itu kewenangan-kewenangan, salah satunya sebagai gambaran umum terkait dengan kewenangan kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti yang ada, baik itu dari tindak pidana umum maupun di tindak pidana khusus. Kurang lebih seperti itu pengantaran Pak Abbas.
1: Iya, saya ke Pak Ihsan, mungkin ada hal yang bisa ditambahkan atau...
3: Baik, mungkin menambahkan sedikit dari penjelasan Pak Asta. Secara rinci, Pengelolaan barang bukti dalam proses pidana itu dimulai dari semenjak kejaksaan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian. Itu pada saat berkas dinyatakan lengkap P21. Di situ diserahkan terjadi proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan. Setelah itu dari kejaksaan setelah menerima akan dipelihara barang tersebut dan dijaga kelengkapannya. Jadi bagaimana caranya barang yang kita terima dalam kondisi baik kita rawat sehingga di tangan kita pun barang tersebut dalam kondisi yang utuh, tidak terjadi kekurangan. Selanjutnya setelah adanya proses pengadilan dan adanya putusan hakim terkait barang bukti tersebut, barang bukti tersebut bisa diputus menjadi beberapa oleh hakim, beberapa hal, yaitu barang bukti tersebut bisa dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan, kemudian dikembalikan kepada yang berhak. Jadi tidak semua barang bukti diputus hakim itu dirampas untuk dimusnahkan, jadi ada juga yang dikembalikan kepada yang berhak, ada juga yang dirampas untuk negara, dalam hal ini akan dilakukan lelang dan semacamnya. Nah, salah satu tugas kejaksaan sendiri sebagaimana pelaksana putusan pengadilan tersebut yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan melalui putusan tersebut. Jadi kejaksaan yang akan melakukan proses pengembalian kepada negara, kejaksaan yang akan mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak, dan juga kejaksaan yang akan melakukan pemusnahan sebagaimana kita sering lakukan. Salah satu program kerja dari kejaksaan yaitu pemusnahan barang bukti. Mungkin itu Pak Astad tambahan dari saya.
1: Oke, baik. Pak Astad tadi disampaikan bahwa babuk ini disimpan dalam dirawat ya. Karena ini adalah sangat penting dalam menunjang penyelesaian sebuah kasus tentunya ya. Nah, Pak Astad, ini berapa lama waktu penyimpanan babuk yang diserahkan pada pihak kejaksaan dalam proses sebuah penanganan perkara? Nah,
2: baik. Kalau untuk jangka waktunya itu sendiri, tentu tidak ada waktu yang pasti untuk berkaitan dengan barang bukti ini disimpan oleh kejaksaan. Namun, pada prinsipnya, ketika barang bukti ini masuk dari penyidik, baik itu dari pihak kepolisian maupun penyidik-penyidik lain yang berwenang, ketika ada barang bukti yang diserahkan kepada kami di kejaksaan, pada saat itulah dimulai kita dari kejaksaan menyimpan atau merawat barang bukti yang telah masuk tersebut. Nah, kemudian kalau ditanya kapan jangka waktunya adalah ketika setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang bukti itu harus diapakan. Mau itu misal dirampas, dilelang, dikembalikan kepada yang berhak. Ketika putusan itu telah ingkrah, dalam arti mau itu ada upaya hukum ataupun tidak ada upaya hukum. Kalau misalnya ada upaya hukum itu nanti kita menunggu putusan upaya hukum, baik itu banding atau kasasi. Nah, ketika sudah tidak ada perlawanan lagi yang dilakukan, ketika barang bukti itu sudah dinyatakan ingkrah untuk dilakukan eksekusi, maka pada saat itulah nanti barang bukti tersebut akan dieksekusi sebagaimana mestinya, sebagaimana putusan pengadilan. Contoh misalnya ada kasus pencurian motor misal. Ketika penyidik menyerahkan kepada kejaksaan motor tersebut ke kami, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Motornya ini apa-apa saja kelengkapannya, misalnya spionnya ada atau tidak, lampunya seperti apa, jok segala macam, itu kita lakukan dulu pemeriksaan terkait fisiknya, ada yang kurang atau tidak, ada yang rusak atau tidak. Nah, setelah itu masuk di kejaksaan, ketika pada saat proses penuntutan, proses persidangan, sampai nanti putusan itu sendiri, motor tersebut akan kita rawat. Dalam arti akan tetap itu dinyalakan berapa minggu sekali, misal 2-3 minggu sekali, kemudian masih kita juga mungkin dicuci atau dibersihkan supaya barang bukti ini tidak istilahnya ketika di kejaksaan itu tahu-tahu mati, tahu-tahu ada kerusakan dan segala macam, itu yang ingin dihindari.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian ketika sudah ada putusan, misal itu karena motor itu hasil dari tindak pidana pencurian dan ada orang yang berhak untuk menerima kembali dalam hal ini korban, nanti bisa kita kembalikan barang bukti tersebut, baik itu nanti orangnya langsung datang ataupun ada juga di bidang BB ini ada juga terkait dengan pengantaran barang bukti. Jadi kita bisa mengantarkan barang bukti ini ke rumah yang berhak untuk menerima barang bukti tersebut, kita terima utuh. Setelah tanda tangan berita acara, pada saat itulah kejaksaan sudah selesai untuk merawat atau menyimpan dari barang bukti tersebut. Kurang lebih seperti itu.
1: Iya. Baik, Pak Astad, tadi di barang bukti ini ada yang dilelang, kemudian dimusnahkan, dan juga ada dirampas untuk negara. Seperti apa kategori-kategori barang bukti yang bisa dinyatakan dilelang, kemudian dimusnahkan, dan kemudian diambil ya untuk negara ya, untuk dikembalikan ke negara. Seperti apa itu apa bentuk-bentuknya, Pak?
2: Itu nanti tergantung lagi seperti apa barang bukti tersebut, statusnya seperti apa, itu nanti kan akan, walaupun nanti dari awal proses di kepolisian maupun di kejaksaan ini mungkin sudah mengetahui garis besarnya, namun kan tetap pada saat pemeriksaan di pengadilan itu yang paling utama. Nah, ketika nanti ini di pengadilan diperiksa dalam sidang pengadilan, kemudian terkuak fakta, contoh seperti yang pertama tadi, ternyata motor ini hasil dari orang ini mencuri, berarti kan ada korban. Nah, ketika memang ada korban yang merasa barangnya itu diambil, kemudian ini masih bisa dikembalikan kepada korban dan korban menginginkan hal itu kembali, maka nanti kami dari jaksa pun akan melakukan penuntutan untuk barang ini dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini korban. Nah, kemudian nanti dari putusan pengadilan apabila menyatakan hal yang sama, nah itu nanti yang akan kita laksanakan, yaitu kita kembalikan kepada korban barang bukti tersebut. Tapi kalau misalnya ternyata motor ini adalah motor dari pencuri yang melakukan pencurian, dia menggunakan kendaraan tersebut untuk mencuri atau melakukan kejahatannya, maka itu bisa menjadikan pertimbangan bahwa ketika barang bukti ini ada atau dikembalikan, maka ada yang ditakutkan kemungkinan akan terjadi kembali tindak pidana ketika orang tersebut keluar. Sehingga kami dari jaksa penuntut umum maupun nanti hakim dalam memutuskan akan mempertimbangkan kendaraan yang dimiliki oleh pencuri tersebut, kita rampas untuk negara, kemudian nanti kita lakukan baik itu mau penjualan langsung ataupun lelang. Kemudian nanti hasil dari lelang ataupun penjualan langsung tersebut akan disetorkan kepada negara menjadi PNBP, sehingga itu akan menambah membantu menambah penghasilan dari negara itu sendiri. Nah, kalau untuk yang dimusnahkan itu adalah barang-barang yang kemungkinan masih bisa dipakai secara fisik, contohnya misal narkotika. Nah, narkotika ini mau tidak mau adalah barang, istilahnya kita sebutlah ini barang haram. Barang yang tidak mungkin kita kembalikan, tidak mungkin kita lelang apalagi kan. Itu sama saja kita menjual kalau kita lelang dan segala macam. Maka hal yang terkait dengan narkotika ini adalah harus dimusnahkan. Baik itu caranya dengan di blender dengan campuran air sabun atau segala macam, sehingga barang tersebut tidak bisa digunakan kembali. Seperti itu kurang lebih penentuannya. Iya.
1: Baik, Pak, pertanyaannya lagi yang selanjutnya, Pak, terkait dengan misalkan tadi kendaraan roda 2 atau roda 4 lah yang harus dilelang. Bagaimana dengan apakah tidak ada hukum yang ditimbulkan atau penuntutan yang ditimbulkan kemudian hari oleh pemilik kendaraan yang mungkin diambil ini, seperti apa ini, Pak?
2: Nah, baik. Kalau berkaitan dengan hal tersebut, itu kan nanti akan dinyatakan bahwa mau itu barang itu, misal contoh barang ini dirampas untuk negara karena ini merupakan barang yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana. Ketika putusan dari pengadilan itu keluar, dia akan mempunyai waktu 7 hari untuk apabila dia merasa keberatan terhadap putusan tersebut, baik itu terkait dengan lamanya pidananya, atau lamanya denda segala macam, dan juga bisa juga dengan barang bukti tersebut. Nah, ketika mereka mengajukan upaya hukum, itu bisa dilakukan, namun kan tetap keputusannya nanti ketika ini dibawa ke pengadilan tinggi, pengadilan tinggi lagi nanti akan memutuskan seperti apa barang bukti tersebut. Nah, kalau misalnya nanti di pengadilan tinggi dalam upaya hukum banding ini tetap agar dirampas untuk dimusnahkan, upaya hukum lagi bisa di kasasi di Mahkamah Agung. Tapi ketika nanti dari Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa memang terbukti barang bukti ini memang benar harus dirampas untuk negara, untuk dilelang misalnya, itu mau tidak mau sudah tidak ada upaya hukum lagi. Tidak ada upaya hukum, tidak ada tuntutan segala macam, dan itu yang harus dilaksanakan. Sehingga jaksa sebagai eksekutor pelaksanaan putusan pengadilan ini harus melaksanakan apa yang termuat di dalam putusan. Misal memang sudah dirampas untuk dirampas untuk negara, berarti kita rampas ini barang, kemudian kita akan ajukan penjualan langsung atau lelang dengan mekanisme-mekanisme yang ada, baik itu misal disiarkan di media, kemudian minta perhitungan dari Dinas Koperindak untuk melakukan perhitungan. Nah, itu nanti yang akan menentukan harga segala macam, baru kita laksanakan penjualan langsung atau lelang, dan uangnya itu nanti langsung kami setorkan ke negara, seperti itu.
1: Iya. Sampai di mana batas tadi Pak Asta mengatakan bahwa setelah keluar putusan yang misalkan seperti saya ya, punya kepemilikan saya taruh kendaraan, sampai di mana batasan saya untuk melakukan misalkan banding ya, terhadap barang saya yang mungkin ya katakanlah barang saya yang akan diambil oleh negara.
2: Nah, kalau terkait itu kan batasan-batasannya dalam hal ini adalah ketika putusan itu sudah dijatuhkan, itu kan di dalam KUHAP itu ada diatur terkait dengan banding maupun kasasi jangka-jangka waktunya. Jadi ketika mau melakukan perlawanan terhadap hal-hal yang merasa tidak sesuai atau dia ingin melawan, tentunya perlawanan ini yang diajukan ini haruslah dengan dia mengajukan bukti yang menyatakan bahwa ini seharusnya barang ini milik saya tidak gunakan untuk kejahatan misalnya, dia harus buktikan itu dulu. Tapi ketika misalnya ini barang, karena kan begini, kita mempertimbangkan bahwa barang bukti itu dirampas atau tidak, misal dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan, tentu ada dasar-dasarnya. Nah, ketika ini memang kita dari jaksa penuntut umum membuktikan bahwa orang ini melakukan pencurian menggunakan sepeda motor ini dengan cara misal motornya ini dia pakai, kemudian dia misal mencuri mencuri kelapa kah, atau mencuri barang-barang tertentu segala macam, kemudian dia simpan dalam motornya, kemudian dia bawa, itu kan menunjukkan bahwa ada keterkaitan barang bukti motor ini misalnya dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, untuk dia mau yang namanya mengajukan keberatan bahwa motor ini tidak saya gunakan untuk kejahatan, nah dia harus membuktikan sendiri, melakukan pembelaan terhadap dirinya bahwa memang benar motor itu tidak dia gunakan. Cara-caranya seperti apa itu tergantung dari terdakwa itu sendiri, bagaimana mau menjelaskan atau membuktikan bahwa motor tersebut tidak dia gunakan untuk tindak pidana. Ketika nanti hakim melihat bahwa memang, kalau misalnya hakim melihat bahwa memang ini bukan digunakan untuk tindak pidana, tentu nanti hakim akan memutuskan bahwa kendaraan ini akan dikembalikan. Tapi kalau ternyata menurut keyakinan hakim bahwa barang bukti ini memang secara nyata dan jelas memang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka itu akan menjadi pertimbangan hakim untuk motor ini dirampas, baik itu mau dimusnahkan ataupun nanti dirampas untuk negara, dalam hal ini dijual atau dilelang, itu akan menjadi dasarnya seperti itu.
1: Iya, Pak Isan mungkin harus perlu ditambahkan, Pak Isan silakan.
3: Menambahkan sedikit, Pak Abbas, Mungkin penelitian tentang barang bukti sendiri di kejaksaan itu mungkin salah satu poin pertimbangannya adalah kepemilikan dan peruntukannya digunakan untuk apa. Jadi contohnya pun misalnya kita contohkan seseorang yang meminjam motor keluarganya, kemudian dia melakukan tindak pidana dengan motor tersebut. Jadi dalam catatan yang memiliki motor tersebut tidak mengetahui kalau motor yang digunakan tersebut digunakan untuk tindak pidana. Jadi motor tersebut tetap akan disita awalnya, tapi secara penelitian akan ditemukan fakta hukum bahwa si pelaku tindak pidana ini ternyata motor tersebut memang bukan punya dia, tetapi motor tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana. Hal ini menjadi salah satu
1: acuan
3: untuk membuktikan bahwa memang dia benar melakukan tindak pidana. Akan tetapi status motor tersebut, karena motor tersebut punya orang lain dan digunakan tanpa sepengetahuan, jadi dalam tuntutan biasanya kita akan menuntut bahwa motor tersebut dikembalikan kepada yang berhak, karena motor tersebut memang bukan tersangka. Tidak ada bukti yang menguatkan kalau memang adanya kerjasama antara pelaku dan orang yang memiliki motor tersebut untuk melakukan tindak pidana. Akan tetapi memang pembuktian tersebut berada dalam proses persidangan, jadi akan kita panggil juga biasanya orang yang memiliki motor tersebut untuk diminta keterangan terkait status motor tersebut bagaimana.
1: Sebagai saksi ya?
3: Iya. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya, Pak Bas.
1: Iya. Dan sejauh ini pihak kejaksaan sudah banyak menangani hal-hal semacam ini, Pak?
2: Iya. Kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana seperti itu, contohnya sudah ada beberapa yang mau kita rampas untuk negara ataupun kita kembalikan, sudah ada. Karena kan kita harus membedah ini case by case, jadi perkara per perkara. Jadi kita tidak bisa menyamakan satu perkara dengan perkara lain, jadi bisa saja salah satu di satu perkara barang bukti ini kita kembalikan kepada yang berhak, walaupun itu statusnya mungkin digunakan untuk kejahatan, namun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Iksan bahwa ini ternyata bukan motornya dia, yang punya tidak tahu karena hanya dipinjam segala macam, itu bisa jadi kita kembalikan. Tapi ada juga case di mana ternyata memang benar bahwa motor itu dia gunakan untuk melakukan tindak pidana dan memang itu motornya dia sendiri, dia tidak bisa buktikan bahwa itu motor entah itu punya orang lain atau dia tidak gunakan untuk kejahatan, maka motor tersebut kita rampas untuk negara. Banyak case-case seperti itu dan berbeda-beda semua putusannya. Makanya untuk terkait dengan status barang bukti itu nantinya akan tetap dipertimbangkan ketika persidangan sudah terjadi. Statusnya barang bukti tersebut bagaimana, yang memiliki siapa, digunakan untuk apa, semua itu nanti akan diteliti dan disampaikan di persidangan untuk menentukan barang bukti ini mau diapakan. Kurang lebih seperti itu terkait dengan barang bukti ini.
1: Iya, baik. Pendengar, saya juga mengundang Anda kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, karena memang soal banyak yang ingin bertanya, tapi mungkin keterbatasan waktu atau mungkin keterbatasan cara untuk menyampaikannya. Jadi kami mewakilkan di sini, kalau ada hal-hal yang bisa dipertanyakan silakan dilayangkan via chat 0821-2850-2652. Saya dengan Pak Asta dan juga Pak Ihsan, ini terkait dengan babuk yang yang akan diamankan ya oleh pihak kejaksaan. Nah, banyak hal yang tentu yang menjadi tanda tanya dari masyarakat terkait dengan bertanya-tanya semacam apa langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait jika menemukan hal semacam ini. Baik, Pak Asta, dirampas untuk negara, misalkan ya ini di luar konteks kendaraan. Tindak pidana korupsi seberapa besar nominalnya yang harus diambil ketika terjadi tindak pidana korupsi?
2: Nah, baik. Untuk tindak pidana korupsi itu sendiri ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, terkait dengan barang bukti itu sendiri bisa berupa misalnya ketika didapatkan sejumlah nominal uang pada saat itu penggeledahan kemudian dilakukan penyitaan, maka uang tersebut bisa dijadikan barang bukti untuk bahwa benar ada suatu tindak pidana korupsi dan itu nanti akan diputuskan bahwa uang tersebut akan diapakan. Kalau misalnya memang sudah benar terbukti bahwa uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi, maka uang tersebut akan dirampas untuk negara untuk kemudian nanti uangnya itu disetorkan kepada negara. Nah, kemudian juga berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini sendiri, khususnya di kejaksaan itu sendiri, ada yang namanya kita aset tracing. Jadi ketika kita melakukan penyelidikan, ketika ada laporan masuk, kemudian kita lakukan penyelidikan, kemudian masuk ke penyidikan. Nah, kami di kejaksaan ini punya kewenangan untuk melakukan aset tracing, yaitu kita melihat aset-aset yang dimiliki oleh calon-calon tersangka atau target operasi kita ini, aset-aset apa saja yang dia miliki, tahun kepemilikannya berapa, karena ini berkaitan dengan ketika misal dia menjadi penjabat di suatu instansi, misal sejak tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian laporannya itu misal tahun berapa sampai tahun berapa, akan kita cross-check dengan kepemilikan aset yang dia miliki pada saat rentang tahun tersebut. Karena ketika nanti ternyata pada saat rentang waktu tersebut dia melakukan tindak pidana korupsi, kemudian uang hasil tindak pidana korupsi itu dia jadikan aset-aset yang dia miliki, entah itu dari atas namanya dia, atas nama keluarganya, dan lain sebagainya, maka itu akan dilacak, mau itu berupa aset, berupa barang, berupa uang, rekening, tanah, segala macam akan kita lacak dulu.

0: akan dijual, dilelang segala macam untuk menutupi pengganti. Uang pengganti tersebut. Hmm. Jadi misalnya ada seseorang yang dimintai yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kemudian dia dipidana penjara sekian, kemudian harus membayar uang pengganti sekian. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan itu, ketika nanti si terdakwa ini atau terpidana ini tidak bisa membayar uang pengganti tersebut, maka aset yang telah disita sebelumnya nanti bisa kita lakukan pelelangan atau penjualan sampai itu nanti terpenuhi uang pengganti itu. Misal uang pengganti 1 miliar, maka aset misal tanah, rumah, segala macam yang ada kaitannya juga itu bisa kita jual dan lelang sampai memenuhi angka 1 miliar tersebut. Tapi ternyata ketika misal aset tersebut sudah kita lelang, kita jual, ternyata dia tidak mampu memenuhi nilai tersebut, maka nanti ada perhitungannya lagi, dia harus menjalani pidana kurungan atau pidana penjara selama beberapa waktu. Sebagai pengganti, dia tidak sanggup membayar secara utuh ataupun seluruhnya terkait dengan uang pengganti tersebut. Seperti itu.
1: Ya, Pak Ihsan, ditambahkan silakan.
2: Mungkin sedikit, Pak Abbas, terkait aset tracing ini. Memang aset tracing ini merupakan salah satu wewenang kejaksaan untuk bagaimana cara kita menelusuri aset dari tersangka maupun calon terpidana guna untuk mengganti putusan tuntutan denda apabila memang diputus untuk didenda terpidana tersebut. Dan juga biasanya dalam melakukan aset tracing juga kita juga melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, bisa itu OJK, BPN, terkait dengan aset apa yang akan kita tracing. Misalnya nih, kita mau tracing aset tanah misalnya. Jadi kita akan berkoordinasi dengan instansi BPN terkait dengan penelusuran aset yang dimiliki oleh terdakwa ini. Apakah dia mempunyai aset tanah, berapa banyak, di mana saja. Nah, kita akan berkoordinasi. Selanjutnya juga mungkin apabila kita akan penelusuran aset terkait kekayaan, bisa juga kita bekerjasama dengan lembaga OJK, PPATK maupun lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam mendata harta kekayaan seseorang itu. Mungkin itu, Pak Bas.
1: Iya. Nah, baik. Pasta, bagaimana jika yang bersangkutan aset yang tersisa ya, misalkan kita temukan bahwa dia melakukan korupsi, terus kemudian aset ada dan tetapi setelah diambil itu tidak tidak cukup. Nah, bagaimana dengan aset yang sebelumnya? Apakah bisa disita untuk mencukupi kekurangan yang harus dia kembalikan ke negara?
0: Nah, baik. Nah, kalau berdasarkan KUHAP baru saat ini terkait dengan aset-aset itu, memang yang pertama harus diutamakan adalah aset-aset yang dia peroleh terlebih dahulu. Dia peroleh dari hasil tindak pidana itu ataupun dalam rentang waktu situ. Itu yang paling kita utamakan, karena kan itu yang paling tinggi kemungkinannya bahwa
1: itu hasil
0: aset tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Nah, tapi ketika misalnya memang tidak mencukupi, kita akan mengecek lagi apakah dia mempunyai aset-aset lain yang dapat digunakan untuk mengganti. Nantinya mengganti atau menutupi uang pengganti tersebut. Karena untuk saat ini sendiri terkait dengan pemulihan keuangan negara yang telah dikorupsi ini, itu yang paling digaungkan paling awal. Jadi kita tidak lagi yang hanya berfokus pada tindak pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada orang tersebut, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa memulihkan keuangan negara yang telah dikorupsi ini sehingga negara kalaupun tidak bisa kembali sepenuhnya, setidaknya ada kembali sebagian besar uang itu kembali kepada negara untuk nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau dulu mungkin kita

0: berkaitan dengan aset ini mungkin agak dibatasi, yang berkaitan dengan aset-aset yang dimiliki oleh terpidana atau terdakwa ini untuk digunakan membayar uang pengganti. Jadi lebih ke istilahnya mungkin ke keikhlasan dari orang tersebut mau menyerahkan asetnya untuk dijual, kemudian dia bayarkan sebagai uang pengganti. Mungkin itu pada saat aturan yang lama. Nah, untuk aturan yang baru ini sendiri, kita bisa melakukan ketika putusan itu nanti biasanya bunyinya adalah apabila dalam jangka waktu 1 bulan misalnya terpidana ini atau terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti atau tidak bisa melunasi uang pengganti, maka asetnya dapat dilakukan penyitaan untuk nantinya dilelang atau dijual untuk bisa memenuhi uang pengganti tersebut. Nah, kalaupun memang ternyata asetnya sudah sampai habis tidak dapat memenuhi, maka akan diganti dengan pidana penjara. Tapi yang akan difokuskan adalah bagaimana selain orang tersebut di penjara, bagaimana cara kita memulihkan kerugian yang telah dilakukan oleh negara. Jangan sampai orang tersebut hanya di penjara tapi dia masih memiliki aset-aset, masih memiliki uang segala macam, sehingga dia ketika keluar dari menjalani hukumannya dia masih dapat menikmati uang tersebut, aset tersebut, sementara negara justru tidak menerima apa-apa dari hal tersebut. Jadi ini yang lebih difokuskan, makanya juga cukup banyak kan yang digaungkan terkait dengan untuk segera disahkannya atau diuji diajukannya terkait dengan undang-undang perampasan aset tersebut. Nah, makanya terkait dengan aset ini memang kalau untuk memang kita akan gunakan dulu aset yang dia dapatkan dari hasil tindak pidana korupsi itu dulu. Ketika memang tidak cukup, maka berdasarkan putusan pengadilan bisa kita lakukan penyitaan dan penjualan terhadap aset-asetnya yang lain untuk memenuhi uang pengganti tersebut.
1: Iya, Pak Isan, silakan.
2: Mungkin sedikit Pak Bas terkait pemulihan aset, pemulihan kerugian negara ini memang merupakan salah satu tujuan pemidanaan di mana kita beralih dari sistem pemidanaan yang lama beralih ke sistem pemidanaan yang baru. Di mana pada sistem yang sekarang itu kita berfokus untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh terpidana tidak hanya selesai di terpidana tersebut dan negara mengalami kerugian. Tidak seperti itu saja. Jadi bagaimana kita tetap memberikan pembalasan kepada pelaku pidana, akan tetapi di sisi lain kita juga berusaha untuk bagaimana cara kita mengembalikan keadaan akibat efek dari perbuatan pidana seseorang tersebut. Jadi hasil kejahatan yang dilakukan oleh terpidana, mungkin dia mendapatkan kekayaan berapa sekian, tidak hanya memberikan efek pada negara saja, jadi kita kembalikan kerugian tersebut kepada negara, kita sita, kita lelang dari cara lainnya. Bagaimana? Jadi untuk mencapai tujuan bagaimana kekayaan tersebut tidak hilang begitu saja, Pak Bas.
1: Iya,
2: jadi
1: harus diambil,
2: ada yang
1: ya
2: dikembalikan kepada negara maupun kepada masyarakat. Mungkin itu, Pak Bas.
1: Iya, Pasta. Ini yang agak menarik ini, Pasta. Bagaimana dengan terdakwa yang misalkan di dalam proses perkara ini, terdakwa tindak pidana korupsi ya, dia meninggal, Pasta. Ini seperti apa ini?
0: Ya. Nah, baik. Kalau untuk terdakwa meninggal sendiri kan memang berdasarkan untuk penuntutannya berkaitan dengan berkaitan dengan hal tersebut, memang secara undang-undang sendiri mengatur bahwa ketika memang mau itu baik sudah masuk dalam proses persidangan atau belum, memang penuntutannya akhirnya sudah selesai. Dalam arti bahwa mau bagaimana kita menuntut orang tersebut ketika orang tersebut ternyata sudah meninggal atau sudah tidak ada. Namun dalam hal ini negara juga bisa mengajukan tuntutan, baik itu ke keluarganya atau ahli warisnya, tapi mungkin dia tidak masuk ke dalam tuntutan pidana, tapi dalam bentuk perdata, dalam arti ketika memang sudah ada bukti-bukti yang menyatakan hal tersebut, bisa dibawa ke bagian perdata untuk menuntut ke hak waris, ahli warisnya segala macam, bahwa memang ada kerugian yang diterima oleh negara, nanti melalui jaksa pengacara negara, sehingga tetap dapat diupayakan, kalaupun tidak dapat dilakukan upaya pembalasan secara pidana penjara, setidaknya kita tetap dapat melakukan gugatan berkaitan dengan ganti kerugian dari hal yang sudah terjadi dalam hal ini, telah terjadi misalnya tindak pidana korupsi, namun walaupun belum ada putusan pengadilan, tapi ketika bisa disajikan bukti-bukti yang menguatkan gugatan tersebut, bahwa benar terjadi ada tindak pidana korupsi dan ada kerugian karena mungkin adanya wan prestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan berdasarkan ketentuan perdata, maka itu bisa digugat di perdata dan bisa diajukan ganti rugi untuk nantinya ganti rugi tersebut juga diserahkan kepada negara untuk pemulihan.
1: Iya. Seperti itu. Oke, baik. Pak Asta, waktu kita habis ya. Sebenarnya masih banyak yang harus kita ini terkait dengan apa namanya pembahasan kita ini. Ya, masih banyak hal-hal yang kita ingin dapatkan dari pihak kejaksaan, namun kita dibatasi oleh waktu. Saya serahkan ke Pak Asta ya, closing statement. Silakan Pak Asta, baik. Ada hal-hal yang disampaikan.
0: Jadi kewenangan kejaksaan sendiri berkaitan dengan barang bukti ini dimulai sejak awal dari penerimaan barang bukti sampai pelaksanaan putusan. Dan kepada masyarakat yang memang ada barang-barang yang telah disita, yang kemudian memang itu bukan merupakan hasil barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka masyarakat tidak perlu khawatir, karena ketika barang itu memang benar adalah hak dari saudara, maka barang bukti itu pastinya secara hukum, secara putusan pengadilan, pastinya akan mengembalikan hal tersebut kepada masyarakat. Dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh bidang barang bukti di kejaksaan sendiri pun, ketika memang masyarakat ada kesulitan berkaitan dan mengambil barang bukti dan sebagainya, maka kami di kejaksaan juga hadir untuk membantu masyarakat, untuk mempermudah masyarakat, bahwa kami juga bisa ketika ada permintaan dari masyarakat untuk barang buktinya diantar dan sebagainya, maka itu bisa kami laksanakan, tentu dengan beberapa syarat yang nantinya ada diperlukan oleh bidang yang menangani terkait dengan pemulihan aset tersebut.
1: Oke, baik. Terima kasih kedua narasumber kami, Pak Asta. Sekali lagi terima kasih, Pak Ihsan. Terima kasih atas waktunya.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Abbas.
1: Ya, insya Allah kita berjumpa lagi dalam sesi selanjutnya, tetap dalam Jaksa Menyapa. Saya Ibnu Abbas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap agar Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan baik-baik saja, walaupun katanya di luar sana keadaan sedang tidak baik-baik saja. Tetapi melalui program ini kami harap bahwa Anda tetap mempunyai harapan-harapan yang pasti bahwa hidup ini akan terus baik-baik saja. Ya, pendengar, kita jumpa bersama narasumber kami, Bapak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa buat semua pendengar yang luar biasa, setia, tekun, dan selalu menanti-nantikan buat siaran membangun keluarga ini.
2: Beberapa waktu yang lalu kita pernah berbicara tentang karakter, dan begitu banyak hal yang sudah kita bicarakan di sana. Kali ini kita akan berbicara seperti tadi saya katakan, membangun karakter yang baik. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818790582 dan 0813157111. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, bangun karakter baik itu susah nggak ya?
2: Wah, sebenarnya tidak ada yang susah kalau kita mau belajar dan mau terbuka. Pasti kita akan punya kemampuan membangun karakter yang luar biasa.
1: Oh gitu, jadi keinginan dulu?
2: Iya, harus ada motif dan motivasi istilah bahasanya.
1: Oh gitu. Nah, saya pernah mengajukan pertanyaan seperti ini, tetapi memang ini perlu diulangi. Menurut Bapak, manusia itu kan mempunyai dua sisi kepribadian, baik dan buruk. Nah, bagaimana agar seseorang dapat menyadari pengaruh baik dan buruk dalam dirinya? Kan kadang-kadang kita gak tahu. Misalnya marah, emosi, naik pitam. Saya menyesal telah menikahi kamu. Ternyata kamu ini seorang pembohong kelas teri.
2: Ya, jadi kita harus paham bahwa kepribadian itu sebenarnya tunggal, ya, satu. Tetapi sering dipengaruhi oleh dua hal, yaitu baik atau buruk. Jadi itu sebuah pilihan. Secara umum biasanya manusia itu melabelisasi kalau ada orang yang punya jenis begitu, wah dia itu punya kepribadian itu ganda. Ya kapan dia laki-laki dan kapan dia pengen jadi yang lain.
1: Oh gitu.
2: Nah itu karena apa? Karena orang melihat kita itu dalam membangun penampilan citra diri atau konsep diri itu adalah kita dalam posisi yang dualistis, yaitu ya, pribadi yang dua itu.
1: Padahal yang satu kepengen ganteng, yang satu kepengen cantik.
2: Gitu. Makanya ada sindiran dulu si siapa itu yang menyanyi sebuah lagu di Idol itu separuh laki-laki, separuh perempuan,
1: tergantung
2: dia miring kemana si siapa itu namanya itu jadi viral itu. Ya, dan dunia itu kaget kok ada orang seperti itu. Tapi itu kan penampilan show karena pertandingan. Nah, jadi dalam hidup kita ini kan sebuah kesempatan untuk memilih. Baru kita putuskan. Makanya penting dalam hidup kita itu harus punya ketegasan dalam mengambil satu pilihan untuk mengambil keputusan. Kalau laki-laki, ya tunjukkan identitas kita, konsep diri kita, bagaimana menjadi orang yang maskulin. Atau perempuan juga begitu, ya. Supaya orang melabeli kita itu sebagaimana identitas kita dan konsep kita yang ada. Tapi kalau dalam fungsi peran, ya berbeda. Ya, ini dalam konteks fakta kehidupan identitas diri. Tapi kalau dalam konsep peran atau dalam konsep perfilman atau drama dan kita diperankan yang sifatnya antagonis dan sebagainya, ya itu hal lain gitu ya. Nah, jadi pada prinsip penampilan diri, cepat citra diri, ya kita harus bisa menunjukkan bahwa
1: siapa
2: diri kita ini dalam konteks identitas yang benar gitu.
1: Jelas. Nah, ya. Pak, kemudian cara untuk membentuk kepribadian yang jelas. Ada yang mengatakan gunakan nilai atau prinsip sebagai tolok ukur. Ini maksudnya apa, Pak?
2: Ya, dalam diri kita itu kan selalu ada figur. Kalau saya dua anak saya ini laki-laki, maka figurnya nggak boleh mama. Nanti gemoy dia. Harus figurnya itu, karena anak saya kan laki-laki dua, maka saya harus menjadi figur yang benar sebagai seorang laki-laki, tanggung jawab dalam fungsi kepemimpinan, dalam mengambil sebuah keputusan, dalam menyikapi respon, dalam bagaimana merintis bekerja dan sebagainya. Dan kalau anak saya dua-duanya pengen pergi, saya cenderung lebih banyak mendampingi daripada istri. Kalau tidak bisa dua-duanya, selalu saya korbankan yang lain. Saya harus menunjukkan citra diri sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, supaya anak saya melihat, oh papa saya ini seperti ini, begini, begini. Nanti ke depan ketika dia berfungsi juga sebagai seorang suami, dia sudah dapat figur untuk identitas dirinya nanti sebagai seorang suami.
1: Nah, itu ini tujuannya.
2: Ya.
1: Terus gimana dengan kalau anaknya gak tertarik sama bapaknya?
2: Berarti kan ada problem konflik sosial di dalam keluarga.
1: Jadi misalnya, enggak ah, males sama papa. Orangnya terlalu begini, begini, begini. Enakan sama mama.
2: Ya.
1: Bagaimana cara bapak mengendalikan pemikiran anak laki-laki?
2: Ya, itu sering muncul. Karena anak itu kan sebenarnya yang dicari itu perhatian dan rasa aman. Gitu ya. Nah, banyak orang tua, kenapa ada anak yang tidak dekat dengan bapak? Karena anak tidak menemukan rasa aman dan perlindungan terhadap papahnya. Yang kedua dalam hal perhatian, dan yang ketiga dalam hal memberikan satu tempat untuk dia curhat.
1: Atau cara, Pak? Cara bapak menghadapi anak laki bapak itu kan ada bapak-bapak yang kamu harus jadi laki-laki. Ya.
2: Mendidik anak itu tidak bisa dengan saran, usulan, dan konsep verbal. Biasanya anak itu lebih percaya dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar.
1: Lihat dan dengar.
2: Ya, jadi anak itu lebih percaya dari apa yang dilihat dari orang tuanya daripada apa yang diucapkan oleh orang tuanya.
1: Oh, maksudnya gitu.
2: Begitu.
1: Berarti lihat daripada omon-omon doang.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, contohnya kamu nggak boleh merokok, ya masih kecil. Tapi anak lihat papanya merokok.
1: Oh, berarti saya bisa merokok kalau udah gede.
2: Nah, gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi itu yang mesti banyak orang tua tidak menyadari bahwa hidup kita sebagai orang tua itu adalah video.
1: Video.
2: Yang bisa tiap hari dibuka dan dilihat dan dicontoh oleh anak. Nah, ini yang perlu sikap penting hati-hati kita sebagai orang tua, ya. Karena apa? Ya, anak itu sifatnya masih merekam, menyimpan, ya, mendeteksi, katakanlah dalam bahasa pergaulan itu mendeteksi tentang perilaku orang tua. Nanti ya, kalau dia dapat contoh yang tidak baik, contoh dia lihat setiap hari atau seminggu sekali pasti mamah itu dipukul papah. Contohnya
1: dipukul.
2: Nah, dipukul benar, dan anak lihat. Maka anak itu menyimpan peristiwa supaya itu akan menjadi doktrin dia kalau menjadi suami,
1: pukul saja.
2: Berarti nanti kalau saya jadi suami,
1: iya.
2: Berarti saya bisa pukul istri.
1: Karena enggak apa-apa.
2: Kenapa? Loh, papa saya enggak apa-apa itu.
1: Nah, jadi tapi mungkin kalau ke anaknya dia pukul istrinya, istrinya kabur, pergi, ya. Gitu. Itu memungkinkan nggak, Pak? Karena kan pola para wanita sekarang kan juga berubah. Sebaliknya, kalau istri terlalu cerewet, ya suami pergi cari TTM aja deh.
2: Ya, ya itulah namanya problem dan konflik masalah psikologi keluarga, ya psikologi ya. Bermasalah itu ada saja sumbernya yang menciptakan dan yang membuat masalah. Dan orang yang tidak tahu bagaimana mencari solusi sebuah masalah di dalam keluarga, dia berpikir dengan minggat pergi itu selesai solusi. Dengan maaf kata berpisah atau bercerai itu dianggap masalah selesai. Atau kalau maaf kata kalau nanti anak itu dititipkan ke nenek dianggap beban sudah berkurang. Sebenarnya ya. Itu bagian daripada bahwa kita sedang menghindari dan menyembunyikan masalah.
1: Okay.
2: Ya, makanya penting segera dalam kehidupan, karena keluarga inti itu kan terdiri dari suami istri dan anak, nggak ada orang lain. Maka jangan pernah lari dan menghindari masalah. Masalah itu adalah alat proses untuk kita semakin matang dan dewasa.
1: Ya, pendengar, jika Anda mempunyai masalah, atau berbagai pertanyaan yang tengah Anda hadapi, silakan menghubungi kami di telepon 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak masalah yang terjadi ketika orang tua tidak dapat memberikan contoh yang baik. Masalah juga akan terjadi jika hubungan Anda dengan pasangan sangat buruk. Kalimat-kalimat yang menyakiti hati, komunikasi yang mandek. Kemudian tanggung jawab, masing-masing kurang menyadari bahkan tidak mau tahu tentang fungsi dan tanggung jawab. Ini masalah besar. Mari kita melanjutkan tentang membangun karakter yang baik ini. Nah, Bapak, apakah orang-orang yang berkarakter baik dapat dipengaruhi sehingga menjadi sebaliknya? Padahal menurut saya, orang yang berkarakter baik itu seharusnya tidak mudah terpengaruh. Bagaimana menurut Bapak?
3: Ya, itu yang disebut prinsip. Ya, yang disebut apakah seseorang punya prinsip hidup, dasar prinsip hidup yang kuat, atau dia menjadi seorang prinsip hidup yang lemah atau mudah terintimidasi, itu sangat dipengaruhi dari lingkungan dan pergaulan yang ada. Itu punya nilai pengaruh yang kuat untuk merubah atau mempengaruhi perilaku dalam karakter anak menjadi buruk atau menjadi baik. Yang kedua, itu biasa karena adanya, bisa jadi karena tekanan sosial. Iya. Tuntutan sosial yang begitu kuat untuk menaikkan statusnya, akhirnya dia bisa ada dalam lingkungan yang memberikan peluang dia untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Contohnya, dia minta HP yang mahal, iPhone begitu ya, harganya yang jutaan itu. Dan orang tuanya ternyata tidak sanggup. Nah, dia ada dalam pergaulan lingkungan yang memberi peluang dia untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ayo kita mencuri yuk. Karena dia ada dalam lingkungan yang seperti itu dan membuat rancangan dan bagi saya itu masuk akal dan kelihatan mudah. Biasanya anak-anak seusia remaja itu sangat mudah. Ya, karena dia sudah tidak merasa nyaman dalam rumah dalam bentuk kepenuhan kepuasan kebatinnya itu dan ada teman-temannya yang bisa memberi kepuasan batin dan seolah-olah itu jalan keluar, jalan pintas yang cepat dan sebagainya. Satu waktu saya menganalisa kenapa anak-anak itu lebih suka ngamen di perempatan jalan, walaupun nyanyi saja nggak jelas, cuma modalnya ecek-ecek tutup botol yang digepeng-gepeng itu. Kemudian satu waktu saya, karena itu studi kasus, ada satu tugas saya tanya, apa yang membuat kamu melakukan ini? Kemudian kenapa kamu nggak mau sekolah gitu? Nah, dia bilang begini, di jalan inilah tempat saya bermain. Yang kedua, karena saya dengan teman-teman saya lebih menikmati daripada sekolah. Bayar, kasihan orang tua, kemudian dan sebagainya, orang tua hutang dan sebagainya. Dan saya yang penting sudah bisa baca, kemudian yang penting saya bisa bantu orang tua dan sebagainya. Nah, siapa yang pertama kali kamu melakukan ini? Dorongan orang tua atau diri kamu sendiri? Atau dari teman-temanmu? Dulu saya nggak berani begini dan begitu, tapi karena saya lihat teman-teman saya kok dapat uang kok gampang ya, cuma ecek-ecek lap pintu mobil, cuma tangan diangkat, kok dapat uang? Gitu. Lalu dia ada dalam komunitas itu dan diajari ya pakai pakaiannya yang
2: Batman.
3: Pakaiannya yang dekil in the kumel dan sebagainya. Kemudian kan ada di perempatan itu juga ada namanya manusia perak ya.
2: Perak ya.
3: Nah, itu salah satunya.
2: Sengsara amat.
3: Ya, jadi dia tidak menemukan apa orang yang bisa memberikan solusi yang benar untuk sekolah dan sebagainya, atau mungkin adalah satu instansi yang peduli dalam hal ini. Pernah enggak kamu ditangkap rahasia? Sering. Dan tapi nanti
2: mereka
3: sampai
2: enggak apa-apa.
3: Jadi nanti ketika sudah masuk di sana, di absen, dikasih makan, dinasihati, pulang. Gitu. Nah, jadi dia kambuh lagi gitu. Nah, nanti kalau dia di perempatan A ditangkap, dia pindah di perempatan yang lain, sebelah timur, sebelah barat, atau dia muter. Dan ternyata itu ada pengelolanya, ada yang penanggung jawab gitu. Jadi nanti di drop di perempat A, B, atau C dan sebagainya, nanti sore dikumpulin dia setorannya, oh kamu dapat berapa, oh, 50 atau 75 dan sebagainya, nanti kumpul baru dia makan. Nanti sebenarnya juga baik, nanti ada tabungan. Ada oh Kamdi dapat 60.000 ditabung 20 untuk masuk kas atau pengelola, namanya apa itu ya, Bapak
2: Aso. Oh,
3: kalau Bapak Aso itu semua begitu. Jadi itu ada. Nanti kok perempatan sana kadang itu kan di rolling itu. Kadang di rolling. Ya, kalau di Jogja itu ada di tempat-tempat tertentu itu sudah dikuasai, oh manusia perak itu hanya di pinggir kota 4 atau 5 perempatan. Nanti yang perempatan yang kota itu khusus pengamen yang profesional, pakai speaker, pakai gitar dan suaranya yang bagus, kemudian ada 2-3 tim begitu. Terus maaf kata yang manusia minimalis itu laki ndak perempuan ndak itu loh, yang orang maaf kata itu yang bencong dan sebagainya itu di daerah dekat misalkan di daerah timur di Jogja itu, yang kalau ada di perempatan Kalasan dan sebagainya itu, mereka itu punya komunitas. Dan saya pernah peneliti di sana, mereka ada yang punya istri, ada yang punya anak, tapi kalau pagi jam 7 sampai jam 10 itu praktek yang begitu gitu, untuk dapat uang yang aku tak rela. Aduh kalau di madu gitu-gitu tuh. Ya kasih-kasih gitu. Dan itu dandannya itu bisa lebih cantik dari perempuan yang benar. Lebih cantik daripada istrinya loh. Pernah saya teliti loh itu, Bu. Dan pernah saya ada dalam komunitas mereka, hanya walaupun tidak sampai satu hari penuh ya, memang agak berbeda. Tapi dikatakan, ini profesi saya, ini pekerjaan saya. Gitu. Jadi yang dimasukkan kepribadian ganda itu adalah memang orang yang sudah mengalami personality, penyimpangan perilaku kepribadian. Tapi ada yang itu menjadi profesi, ya. Jadi dia bisa sebagai suami, punya anak, tapi pekerjaannya begitu.
2: Walah.
3: Ya, dan itu ya memang menjadi PR.
2: Iya, saya bukan terkesima, tetapi masukan yang perlu dipikirkan dalam program radio ini bagi yang mendengar, entah bapak pemerintah kayak siapa apalagi yang tadi itu pak yang note betul itu, mereka punya tabungan.
3: Iya, ada.
2: Seharusnya orang waras, seharusnya kalau ada kepedulian dari pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab, harus dipikirkan seperti bapak bikin penelitian.
3: Malah ada yang bisa mengambil apa itu perumahan
2: RSS
3: AA itu yang bisa kredit.
2: Nah,
3: ada lucu ya.
2: Menurut saya sistem yang pengelolaannya mungkin bagus, cukup bagus, cuma cara pekerjaannya.
3: Ya. Itu jadi kan? Di kota itu, di kota saya itu ada namanya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Nah, itu dikelola.
2: Nah, saya sih tidak dalam tanda petik anti terhadap itu ya maksudnya. Tapi kalau dikelola, misalnya Bapak tadi bilang di tengah kota itu yang profesional, ada mic-nya.
3: Ya, ya, suaranya bagus-bagus.
2: Harus suara bagus. Hmm. Lah kenapa ini tidak dididik secara menyeluruh?
3: Ya.
2: Manusia perak itu kan kasihan, Pak.
3: Ya,
2: ya, lumurin itu pasti
3: kan butuh modal itu.
2: Iya. Dan ke depan bisa kena kanker kulit,
3: oh, gitu
2: jemuran.
3: Ya?
2: Iya,
3: oh,
2: Pak. Gitu. Oh. Itu kan kimia.
3: Oh iya, iya.
2: Nah, kenapakah mereka ini tidak dibikin semacam pelatihan untuk apa mereka menjadi profesional gitu loh. Kalau di tempat kami di daerah di Provinsi Banten di BSD sana itu ada angklungan gitu loh, Pak.
3: Hmm.
2: Tapi bikin grup itu di ada di pasar. Cuma memang mereka ada seragam, ada lagu bagus-bagus. Oh, iya, iya. Cuma saya pikir masyarakat juga harus mempunyai dalam tanda petik sedikit kepedulian.
3: Hmm.
2: Supaya ini kan mereka dilatih dengan baik. Siapa tahu kalau ada acara baik-baik, mereka bisa diundang jadi pengisi acara.
3: Iya.
2: Ya. Pendengar melalui program ini masukan yang baik ya bagi pendengar yang mungkin saat ini selain juga kami bicara tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga, tapi kami berharap bahwa program ini juga didengar oleh institusi yang mempunyai kepedulian, karena ini berbicara tentang karakter, pembentukan karakter. Ya. Kita harus akui bahwa tidak semua juga anak-anak dilahirkan dalam keluarga yang mapan.
3: Ya.
2: Nah, cara-cara seperti ini juga untuk menolong orang tua, menolong anak itu sendiri, who knows? Siapa tahu kondisi-kondisi seperti ini menjadi sebuah program yang cukup interest, apalagi seperti kota-kota wisata di Jogja itu.
3: Hmm.
2: Ya, pendengar, masukan dari Anda juga kami boleh menerima dengan baik ketika kami tahu bahwa program ini disimak dengan baik. Siapa tahu ada masukan yang memang bisa kami bicarakan, diskusikan, dan ini menjadi bagian terpenting dalam sebuah proses pembentukan karakter bagi generasi ke depan, juga bagi pasangan dan anggota keluarga yang lain. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Kasus atau kondisi-kondisi sosial yang terjadi di masyarakat itu harus diakui sebagai tuntutan-tuntutan ekonomi. Pak Kamdi, kalau saya lihat permasalahan masyarakat bawah seperti yang tadi Bapak jelaskan, menurut saya mungkin itu cara yang lebih halal dan patut dihargai, tinggal pengelolaannya, dibandingkan dengan pencuri-pencuri yang triliun-triliun itu berdasi, naik mobil bagus, bicara omong kosong, tapi ternyata penjahat. Apa pendapat Bapak tentang maraknya akibat dari kesenjangan sosial ini terjadi kejadian buruk seperti murid menganiaya guru? Di program ini saya tidak ingin mengkritisi keadaan yang ada, tetapi sebagai pemerhati, karena saya gaulnya dengan Bapak sebagai pemerhati, ini menjadi masalah besar untuk kami ke depan. Apa yang ingin Bapak sampaikan?
2: Ya, memang pernah diusulkan untuk kurikulum pendidikan nasional pada waktu itu ya, sampai di tingkat pusat, adanya mata pelajaran budi pekerti yang berorientasi pada pendidikan karakter. Begitu. Hanya memang dalam prakteknya seringkali berbenturan tentang pendidikan si pendidik dan yang terdidik, itu sering mengalami benturan. Lah, kita sudah capek-capek mendidik, ternyata sistemnya juga tidak berubah. Ya, contohnya untuk menjadi guru saja harus begini begitu dan
1: susahnya minta ampun
2: dan sebagainya. Gitu. Dan akhirnya, lah, kita ini disuruh mendidik karakter. Lah, yang melahirkan kebijakan tentang itu saja. Nah, lebih parah daripada kita disuruh mengajar. Nah, kita ini berapa gajinya? Anak kita bagaimana? Dituntut itu. Nah, mereka itu sudah nampak seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan problem sosial gitu ya, yang sudah tersistematis dalam pola kebijakan-kebijakan yang mengikat satu dengan yang lain, sehingga ya sudah yang penting kita ajarkan sampai pada batas pengetahuan. Sebenarnya kan kegiatan belajar mengajar, katakanlah itu kalau di dalam dunia akademis, itu kan tiga hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama itu memberikan kognitif atau mengajar. Artinya mengajar itu memberi pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu dasar pertama. Yang kedua, nilai sikap atau afektif. Apa yang disebut dengan kata mendidik. Artinya mendidik itu membawa anak dari belum dewasa menjadi dewasa. Itu karakternya, makanya disebut nilai sikap afektif. Dan yang ketiga itu skill atau keterampilan, atau yang disebut melatih. Melatih itu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, sekarang ini problemnya adalah dalam kegiatan mengajar kepada anak, pada generasi remaja, di dalam bentuk karakter itu lebih banyak dicekoi dengan pengetahuan.
1: Tanpa peduli dengan
2: pendidikan dan pelatihan. Seharusnya kan ini seimbang. Contohnya, mana sekarang anak ada yang bilang masuk kelas selamat pagi sama Pak Guru?
1: Nggak ada.
2: Nah, masuk saja mas sambil main HP gitu. Pak gurunya bilang selamat pagi nak, pak guru. Cuma begitu saja.
1: Memang
2: ya, jadi problem-problem itu. Dulu zaman kita SMP kan guru datang naik sepeda aja kita lari mau tuntun sepedanya, iya, bawa tasnya dan sebagainya.
1: Betul.
2: Jadi itu ternyata di etika dan etisnya itu yang dimaksudkan di dalam budi pekertinya itu, sehingga terjadi satu gap yang disebut menjadi kontra sosial. Kita ditekan untuk menjadi baik, yang menekan untuk kita jadi baik hidupnya tidak lebih baik, gitu ya. Ya, contohnya ya, katakan tidak kepada korupsi.
1: Tapi
2: ternyata
1: pencuri,
2: semua yang ngomong masuk penjara semua. Nah itu kan problemnya di situ.
1: Iya.
2: Itu namanya kontra sosialnya itu. Sekarang ini ya sadar atau tidak sadar kita harus menghadapi kenyataan itu.
1: Iya. Kami akan menyelesaikan perjumpaan ini, Pak. Apa pesan Bapak?
2: Ya, konstruksi membangun karakter yang baik. Yang penting di dalam hidup kita jangan bicara apa yang tidak pantas dibicarakan.
1: Misalnya?
2: Ini. Ya, kita kan enggak perlu ngomong politik, wong kita tidak ahli politik kok. Seringkali kita berkomentar, saya ini tidak bisa main sepak bola dan tidak tahu. Tapi menjadi komentator sepak bola. Jadi maksudnya begini, membangun karakter yang baik itu saran saya jangan berbicara apa yang tidak pantas dibicarakan. Yang kedua, jangan mendengar apa yang tidak pantas didengar. Dan yang ketiga, jangan melihat apa yang tidak pantas dilihat. Yang keempat, jangan berbuat apa yang tidak pantas dilakukan. Dan yang terakhir, jangan meniru apa yang tidak pantas ditiru.
1: Pendengar, demikian perjumpaan kita dalam program Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Harapan kami agar program ini memberikan nilai dan arti bagi kelangsungan kehidupan. Baik Anda sebagai pasangan suami istri, anggota keluarga, maupun orang tua untuk mendidik generasi ke depan. Saat ini kami akan pamit dari hadapan Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dan kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi.

0: Saka means he earns his 149th.
1: La campionato Group B pe la dunia doar ibu di disiplin sinari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
2: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
1: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
2: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
1: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telah 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's

0: ke Siontek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Siontek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Siontek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
0: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna be...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Crossover, penetrating, looking,

0: di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih

0: 6.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Comenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
3: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang. Dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani kita di siang ini?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas mengenai kasus penyekapan terhadap seorang perempuan di Bandung.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Jangan

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini, menemani Anda yang mungkin lagi menikmati waktu istirahat siangnya, dan juga bahkan Anda yang masih di tengah aktivitasnya siang hari ini. Kami masih terus menemani Anda di day part 2 hari ini di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Selanjutnya di pukul 13, pendengar, kami ajak Anda untuk kita mengikuti program acara berikutnya, yaitu musik tradisional dan budaya.

0: Buongiorno Simone.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di sajian lagu-lagu tradisional siang hari ini, pendengar, sembari menemani Anda yang lagi istirahat siang di rumah ya. Kami ketengahkan juga informasi terkait budaya yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita mengenal calung, yaitu salah satu alat musik bambu khas Jawa Barat yang punya syarat akan nilai dan budaya. Di mana musik calung ini merupakan salah satu kesenian tradisional khas Jawa Barat yang tumbuh dari budaya Sunda. Nah, kesenian ini dikenal melalui bunyi khas bambu yang ringan, ritmis, dan juga menghadirkan suasana ceria. Nah, melansir dari berbagai sumber, pendengar, calung ini adalah alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara dipukul. Nah, susunan bilah bambu pada alat ini menghasilkan tangga nada pentatonik yang menjadi ciri khas musik Sunda. Nah, dalam perkembangannya, pendengar, calung tidak hanya digunakan sebagai alat musik tunggal, tetapi juga menjadi bagian dari petunjuk atau pertunjukan seni. Nah, musik ini kerap mengiringi berbagai kesenian tradisional dan tampil dalam acara hiburan masyarakat. Nah, calung ini, pendengar, termasuk juga alat musik melodis yang menghasilkan nada-nada sederhana, tapi enak didengar. Nah, karakter suaranya yang ringan membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan. Dan secara historis, calung ini erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat agraris di Jawa Barat, pendengar. Kalau dulu, alat musik ini sering dimainkan oleh petani sebagai hiburan saat berada di sawah atau menunggu masa panen. Nah, selain sebagai hiburan, calung ini juga memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat Sunda. Nah, di mana alat musik ini digunakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari upacara adat, bahkan hingga pertunjukan seni tradisional. Nah, kemudian dari segi bentuk, calung ini memiliki beberapa jenis yang berkembang di masyarakat. Di antaranya seperti calung rantai, kemudian juga ada calung gambang, ada calung jinjing yang masing-masing memiliki bentuk serta cara memainkan yang berbeda. Nah, permainan calung ini, pendengar, biasanya dilakukan secara berkelompok juga ya, dengan pembagian peran antar pemain. Nah, kekompakan dan ritme ini juga menjadi kunci utama untuk menghasilkan harmoni yang khas.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
5: Tuhan memberkati.
6: Om Swastiastu.
7: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Nah, pendengar masih dengan musik tradisional calung, alat musik bambu khas Jawa Barat yang syarat nilai budaya. Dan pendengar, secara historis calung erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat agraris di Jawa Barat. Dulu, alat musik ini sering dimainkan oleh petani sebagai hiburan saat berada di sawah atau menunggu masa panen. Selain sebagai hiburan, calung juga memiliki fungsi sosial dalam kehidupan

Ya, dimainkan oleh petani sebagai hiburan saat berada di sawah atau menunggu masa panen ya. Dan sebagai hiburan, calung ini juga memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat Sunda. Nah, alat musik ini digunakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari upacara adat hingga pertunjukan seni tradisional. Dari segi bentuk, calung memiliki beberapa jenis yang berkembang di masyarakat. Di antaranya seperti calung rantai, calung gambang, calung jinjing, dan masing-masing ini memiliki bentuk serta cara memainkan yang berbeda. Dan permainan calung biasanya dilakukan secara berkelompok pendengar sebagai pembagian peran antar pemain. Nah, kekompakan dan ritme menjadi kunci utama untuk menghasilkan harmoni yang khas. Calung juga termasuk alat musik idiopon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran badan alat itu sendiri. Suara dihasilkan dari tabung bambu yang dipukul sehingga menghasilkan nada tertentu. Nah, seiring perkembangan zaman, musik calung terus mengalami inovasi tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Kini calung tidak hanya hadir dalam acara adat, tetapi juga mulai dipadukan dengan musik modern dan diajarkan di berbagai lembaga pendidikan. Nah, keberadaan musik calung ini menjadi bagian penting dari identitas budaya Jawa Barat, karena selain menghibur, kesenian ini juga mencerminkan nilai kebersamaan dan juga kearifan lokal masyarakat Sunda.

0: Bonjour,
1: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Dinas PUPR Tounda buka akses aduan masyarakat, perbaikan infrastruktur diprioritaskan berdasarkan survei lapangan. Mempermudah kelancaran produksi dan produktivitas pertanian, petani Uempa Napa dan Kilo Desa Ue Makuni mengharapkan dukungan pembangunan jalan usaha tani. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kita awali dengan berita yang pertama, mempermudah kelancaran produksi dan produktivitas pertanian. Petani UM Panapa dan Kilo Desa UM Makuni mengharapkan dukungan pembangunan jalan usaha tani.
1: Mendukung kelancaran produktivitas pertanian, petani UM Panapa dan Kilo Desa UM Makuni Kecamatan Ampanatete mengharapkan pembangunan jalan usaha tani yang menghubungkan kedua sentra pertanian tersebut. Jalan usaha tani JUT menjadi salah satu prasarana penting yang mendukung kelancaran aktivitas pertanian, mulai dari mobilitas alat dan mesin pertanian hingga pengangkutan hasil panen. Olehnya, untuk mendukung dan meningkatkan kelancaran aktivitas pertanian, masyarakat UM Makuni khususnya petani UM Panapa dan Kilo sangat mengharapkan perbaikan infrastruktur tersebut. Menurut Rahman, salah seorang petani setempat, produksi yang mereka hasilkan dalam sekali panen hingga ratusan ton. Namun proses pengangkutan hasil-hasil produksi menuju ke kota sangat sulit disebabkan kondisi jalan yang memprihatinkan.
2: Tetap di bawah dengan susah payah. Bagaimanapun caranya, itu hasil panen harus dijual supaya ada doi kitorang biar jalan tidak bagus. Itu usulannya kitorang petani karena kasihan kitorang di sana. Hasil banyak tapi DP jalan tidak mendukung.
1: Menurut Rahman, keberadaan jalan tani secara langsung memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mempermudah distribusi hasil panen. Petani jagung sangat terbantu karena biaya angkut dapat ditekan, kerusakan hasil panen berkurang, dan akses ke lahan tetap terbuka. Bahkan saat musim hujan pun, petani tidak lagi kesulitan mengakses lahan dengan terbukanya jalan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Dinas PUPR Touna buka akses aduan masyarakat, perbaikan infrastruktur diprioritaskan berdasarkan survei lapangan.
4: Infrastruktur yang memadai merupakan elemen fundamental dalam mendukung konektivitas wilayah, kelancaran distribusi, hasil produksi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Di Kabupaten Tojouna-Una dengan karakteristik wilayah yang mencakup daratan dan kepulauan, diperlukan langkah penanganan yang sistematis, terukur, dan berbasis pada kebutuhan real di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tojouna-Una Muhammad Aspan Supu mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaikan informasi terkait kerusakan jalan maupun permasalahan pada aliran sungai melalui pemerintah kecamatan. Ia menjelaskan bahwa saat ini seluruh bidang di lingkungan Dinas PUPR telah melaksanakan kegiatan pemantauan secara langsung di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan. Setiap usulan perbaikan akan melalui tahapan survei terlebih dahulu guna menentukan tingkat urgensi serta skala prioritas penanganan.
5: Saya berharap masyarakat kalau ada jalan yang rusak, ada sungai yang bermasalah, itu sampaikan ke kita, sampaikan ke camat. Nanti camat yang sampaikan ke kita, ini yang diperbaiki. Karena kesiapan kita itu ya alhamdulillah sekarang alhamdulillah 90% itu untuk pelaksanaan kegiatan itu. Teman-teman sekarang lagi ada jalan semua yang di bidang masing-masing. Kita itu ada 5 bidang di sana, di PU, ada bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, ada BIKON, ada SDA. Jadi mereka itu semua lagi bergerak untuk mencari informasi di mana yang rusak, di mana yang kita perbaiki itu. Ada yang kemarin ke bulan, ada yang ke pulau. Jadi dilakukan survei dulu saya bilang. Lihat dulu mana yang kira-kira harus kita segera perbaiki. Yang kemungkinan kita bisa melaksanakan dalam waktu dekat, dan itu yang kita perbaiki.
4: Dengan sinergi antara pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Rahmawati Tane melaporkan.
0: PLTU Ampana ikut mendukung pelestarian lingkungan agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan.
1: Jajaran manajemen PLTU Ampana ungkap Budi Wijaja berkomitmen tidak hanya menyediakan pasokan listrik untuk kebutuhan masyarakat, namun juga berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai program untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan-kegiatan operasional.
6: Dalam hal ini, PLTU Ambana berkomitmen tidak hanya menyediakan pasokan listrik, namun juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai program dan berupaya mengurangi dampak lingkungan dari operasional.
1: Manajemen unit PLTU Ambana Budi Wijaja menyebutkan, soal kelestarian lingkungan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, namun semua komponen termasuk masyarakat berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Ibnu Abbas melaporkan.

Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas PUPR Touna buka akses aduan masyarakat perbaikan infrastruktur diprioritaskan berdasarkan survei lapangan. Mempermudah kelancaran produksi dan produktivitas pertanian petani UM Panama, maksud kami UM Panapa dan Kilo Desa UM Makuni mengharapkan dukungan pembangunan jalan usaha tani. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Koordinator RRI Ampana Sasri Alwi Haswing, Editor Rahmawati Tani saya Agnes, bersama rekan operator Sasri menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, kita melanjutkan lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini ya. Anda yang senang dengan lagu-lagu irama dangdut. Dan memang lagu-lagu dangdut itu tidak membosankan ya. Kita bisa dibuatnya untuk bergoyang ria dan bahkan bersemangat di tengah aktivitas ketika mendengarkan lagu-lagu dangdut. Apalagi di suasana sore hari, baru bangun tidur mungkin, atau ada yang baru saja usai dengan aktivitasnya sore hari ini, Anda bisa terus dengarkan siaran kami ya. Dan seperti biasa pendengar, sebelum saya terima untuk penelpon-penelpon yang ingin bergabung, satu buah lagu dulu saya hadirkan untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu buah lagu mengawali jumpa kita ya, dari Nela Karisma, Aku Tak Biasa. Baik, dan kita lanjut ya. Untuk yang ingin gabung, sekali lagi saya bacakan nomornya di 0821-2850-2652. Halo. Halo RRI Ampana.
2: Halo RRI Ampana.
1: Iya RRI Ampana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Bapak Ros, ada di pegunungan ini Mbak Ani.
1: Oh lagi di pegunungan.
2: Lagi aktivitas ini dapat dengar Mbak Ani sini.
1: Oh ya, tapi ini apa kebetulan ini DP signal bagus kayaknya ini ya. Biasanya kresek-kresek.
2: Karena kebetulan mungkin Mbak Anis.
1: Iya, berdiri tepat di supply signal yang baik ini.
2: Iya, betul.
1: Oke deh, silakan Pak Papa Ros, lagunya siapa?
2: Jangan-jangan Rena ini belum tinggi di pasar tau Mbak Anis ya?
1: Belum tahu, nanti jam 3 baru di pasar sore dia.
2: Iya, kalau belum tinggi di pasar Rena itu saja Mbak.
1: Oh Rena aja ya? Oke, dari mesin Alatas. Sapaannya silakan.
2: Sapa ada pertama Bunda Megawati bersama Abang Mutar, semoga sehat ya selalu. Gak lupa juga tetangga saya ada Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada Ibu Eli dan Mama Tua Bunda Ice. Gak lupa juga Ustazah Rukmin, ada Bunda siapa yang di pabrik Esi Bu Jena.
1: Iya.
2: Bersama Om Kilus. Gak lupa juga Ibu Lina, Mas Buanda Koro dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat teman-teman yang ada di perairan, kemungkinan ada pada dengar ini Mbak Anies.
1: Oh,
2: kalau
1: orang
2: pasti tidak dengar itu.
1: Oh ya, baik.
2: Iya, tanpa terkecuali teman-teman yang ada di perairan ini, semoga sehat selalu dan jaga kesehatan.
1: Iya.
2: Buat Mbak Anies bersama operator, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papa Ros tadi ya, atau Pak Hanasrul, lagi dengan aktivitasnya sore hari ini, lagi di kebun. Iya, selamat beraktivitas, semoga lancar terus pekerjaannya ya. Oke, saya menyapa juga yang tadi di perairan. Selamat sore, yang lagi mancing, semoga dapat ikan banyak. Amin. Dibawa pulang buat anak dan istri ya, pasti menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah Oma apa dikena lagi adik si anak ini.
1: Oma siapa lagi ini? Solahiran ya?
3: Ya baru anak lahir kemarin malam.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Jadi Oma EDP nama Maibura Ivana.
1: Siapa namanya?
3: Maibura Ivana.
1: Maibura Ivana.
3: Maijura.
1: Ivana. Oke. Okay. Panggilannya siapa Mas itu?
3: Ijura nanti.
1: Ijura.
3: Iya.
1: Oh, panggilannya Jura.
3: Jadi
1: Oma Jura.
3: Oma Megawati Pecucu. Oma El dengan Oma Maijura berpasangan perempuan sama laki-laki.
1: Sama luar biasa ya. Salam buat Bang Adit bersama istri tercinta.
3: Ada di
1: untuk
3: sini,
1: adik juga.
3: Pokoknya goncangan gempa dia di sana.
1: Iya, semoga selamat sehat-sehat semuanya ya.
3: Ya.
1: Amin. Baik, silakan bundaku, mau lagunya siapa ini?
3: Lagunya Romeo Bercinta.
1: Romeo Bercinta. Oke deh. Lanjut sapaannya.
3: Kirim-kirim buat asal

Nurtin, Ibu Ria, Ibu Eli. Semuanya di Bailo. Baru Ibu Timang sama Ibu Rahma, Matako. Ustazah Rukmin, Muara Toba.

0: sehat-sehat setelah pasca melahirkan, buah hatinya juga sehat, amin. Kita lanjut lagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore.
0: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita dari Bonerato ya.
1: Ya.
0: Pak Nursin, silakan lagunya.
1: Lagunya Balasan dari Duda.
0: Mm-mm, apa itu? Ada,
1: itu berbalasan perempuan dan laki-laki.
0: Apa judulnya?
1: Sekian lama aku menduda.
0: Sekian lama aku menduda. Itu lirik lagu apa judul lagu itu?
1: Lirik. Kalau saya minta begitu, saya belum tahu itu judul itu.
0: Iya.
1: Selalu orang putarakan kita itu.
0: Soalnya kalau apa judul ya lebih mudah dicari.
1: Iya, tapi mereka putarkan saya tidak disebut judulnya.
0: Iya, sekian lama apa tadi? Aku menduda.
1: Aku hidup menduda. Berbalasan okay. Perempuan laki-laki.
0: Saya cari dulu ya, mudah-mudahan ada.
1: Iya. Yeah.
0: Lanjut sapaannya.
1: Sapaannya ada Bapak Ros tadi yang baru lewat. Terima kasih sapaannya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Saya Ibu Ria Belo Baru, ada Bunda Megawati bersama Mutazim Moli juga, siapa yang sama, ada Ibu Fatma Dolima, ada Ratna di Labuan, ada Din di Labuan, semoga sehat semuanya, ada Ibu Timah dan Ibu Rahma di Matako, siapa yang sama, ada juga Ibu Lina di Susungi, Ibu Uga, KJR, dan semua pendengar-pendengar semua dan kurang sehat walaupun. Siapa yang sama untuk Mbak Anes dan Mbak Prabu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nursin di Bonerato. Oke, sudah ada 3 penelpon pendengar. Kalau begitu langsung saja ya, kita dengarkan lagu yang sudah di request. Ada Rena untuk Pak Hanasrul tadi yang ada di kebun. Ini dia lagunya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi pendengar. Dan untuk Pak Nursin tadi, semoga lagu yang saya hadirkan sesuai tadi dengan yang di request ya. Oke, saya ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum dan selamat sore Agnes.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat kita.
1: Iya, benar sekali. Ibu Timang.
2: Nenekku sayang.
1: Iya, Ibu Timang, nenekku sayang yang ada di Matako ya. Kasopi Timur to Unalea. Apa kabar nih?
2: Iya.
1: Sehat?
2: Iya, cuda jagung.
1: Mm-mm. Oh, ada bacuda jagung. Wis. Aduh. Lagi panen ini berarti ya. Luar biasa. Iya, ini signal putus-putus. Aduh, semua tak putus lagi apa-apa ini. Silakan Ibu Timang, mau lagunya siapa sebelum terputus nanti ya? Lagunya?
2: Santa Hoki.
1: Santa Hoki. Setangkai bunga padi. Oke, lanjut. Sapaannya buat siapa?
2: Dikirim. Pertama-tama buat Agnes. Selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin. Terima kasih doanya. Iya, ada Bung Arthur operator.
2: Buat Bung Arthur. Saya selalu buat Bung Arthur.
1: Amin.
2: Mau bilang sehat-sehat selalu bersama keluarga, belum ada keluarganya Bung Arthur.
1: Iya, belum berkeluarga sendiri. Kalau keluarganya ada di Palu soalnya. Iya, masih jomblo. Jomblo abadi. Jomblo bahagia dia.
2: Harus bercanda. Iya. Biar awet muda.
1: Betul, harus bercanda.
2: Ya, sebuah
1: Ada catatan? So hilang catatan. Kalau lancar pakai catatan ini berarti ya.
2: Ada Ibu Ria. Ibu Lina.
1: Oke. Okay.
2: Pak Nurtin. Ibu Rukmi, Ibu Fatma. Ada juga Ibu Uga, Ibu Ratna. Ada juga Ibu Rahma, tetangga saya. Ada Ibu Ani, Ibu Eri, Ibu Ice, Ibu Nida, Ibu Farda, Ibu Letoro. Ada Megawati, ada juga Mister, Papa Ros, Papa Puspa, ada Pak Yusman. Dan buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali. Salam hormat, salam sehat.
1: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali. Terima kasih untuk Ibu Timang di Matako. Sehat selalu ya. Yang lagi dengan aktivitasnya sore hari ini lagi panen jagung. Baik, kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Agnes.
1: Iya, waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ibu siapa di mana ini?
3: Ibu Ratna Labuan.
1: Ibu Ratna di Labuan. Mana cucu dan? Nggak kedengaran
3: suara. Kebetulan libur mamanya tuh.
1: Oh, jadi dialihkan ke mamanya dulu.
3: Iya.
1: Oke, omanya
3: nyium tadi ini.
1: Omanya santai dulu ya.
3: Iya.
1: Silakan Ibu Ratna, lagunya siapa ini?
3: Minta lagunya Gubuk Derita.
1: Gubuk Derita. Oke, saya cari dulu ya. Lanjut, sapanya buat siapa?
3: Ada Ibu Timang, terima kasih sapaannya. Ada Ibu Rahma, Ibu Uga, Abang Mutar, ada Ibu Ice, Ibu Eli, Ibu Ria, Ustazah Rukmi,

0: buat semua pendengar KRI dan pada sekali.
1: Iya.
0: Buat Mbak Ani, selamat berjumpa. Ya, selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ratna yang ada di Labuan ya. Sehat selalu bersama keluarga juga. Lagunya ditunggu sebentar saya hadirkan. Kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mbak Ani.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dangdut adalah kita. Kembali ke Semulia. Ada ya, Pak Mutar. Silakan Pak Mutar.
2: Meminta lagunya apa ya? Nasar.
1: Iya. Apa judulnya?
2: Seperti Mati Lampu.
1: Seperti Mati Lampu. Oke. Lanjut.
2: Ya mungkin pertama-tama Ibu Timan di mataku bersama Ibu Rahma. Semoga dalam keadaan sehat sama keluarga dan terhibur lagu ini. Terus juga ada Ibu Ria, ada Pak Nusi, Papa Rosi, Eri. Ada Ibu Ratna tadi yang baru dilihat tadi itu. Ada Ibu Sajarukin, tak lupa juga ada Bu Nakuro. Ada Ibu Lina bersama keluarga. Dan semua pendengar RRI tempat terkecuali di mana saja berada.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar yang ada di Smoli. Sehat selalu juga ya. Dan karena sudah ada 3 penelpon pendengar, kita ke lagu dulu yang sudah di request.

sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, kita lanjut lagi pendengar. Masih di Pro Dangdut sore hari ini. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut, Assalamualaikum.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Ya, saya Om Deng.
1: Oke, silakan Om Deng. Lagunya siapa ini?
2: Pintu surga.
1: Ya. Oke, pintu surganya buat siapa ini?
2: Pintu sama buat Megawati di Muara Toba, semoga sehat selalu. Ada juga Pak Nurti di Cairo Bali, semoga sehat selalu. Ada juga Ibu Tima di Batako, bagaimana kabar Ibu Tima? Ada diri yang silakan opo sama Herdi dengan di Panelin sama Ombes. Ada juga di Kalimburu, Bumadu bersama Pepadu, semoga sehat selalu. Ada juga Paparabu di Panelin, Rumah Iman di Kalimburu, Bangkaji. Ada tinggal di Panelin, semoga sehat selalu. Ada lagunya?
1: Lagunya ada. Ku nanti di pintu ya. Surga ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih.
2: Bahannya semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Deng. Sehat selalu juga bersama keluarga ya. Lagunya ditunggu sebentar saya hadirkan. Baik, kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Iya. Ini suara yang saya tunggu-tunggu.
1: Haha.
3: Baru muncul.
1: Iya. Kalau sekarang
3: saya tanya-tanya terus.
1: Jadwal saya itu siang kalau siaran.
3: Saya tanya-tanya sama Dean siapa? Yuni. Mana nih suara saat ini tidak ada ini.
1: Kalau full dia ada di hari Kamis.
3: Oh, hari Kamis. Oh, di
1: Kamis siang ya. Saya dari
3: lagu
1: jam
3: daerah.
1: Iya, jam 11 sampai jam 5 sore. Oke, okay, silakan ibuku. Lagunya siapa ini?
3: Lagunya yang cintaku terbagi dua.
1: Cintaku terbagi dua. Penyanyinya siapa?
3: Itu penyanyinya siapa? Untuk Anies 50, untuk saya 50.
1: Genap 100
3: kan?
1: Genap 100 bagi dua dan.
3: Ya.
1: Oke. Okay.

0: Opa Zena bersama Opa Zena. Iya. Oh, saya nggak mati dibilang deh. Ada juga Ibu Megawati bersama Pak Mutar, makasih. Ada juga Ibu Anglakoro, ada juga Ibu Timang, terima kasih Pak Ibu Timang.
1: Iya.
0: Ada Pak Gani, ada juga Ibu Lina, Ibu Uga, dan Ibu Ani.
1: Oke.
0: Dan Ibu Eli, Ibu Ice, dan semuanya. Salam hormat semua, salam sehat.
1: Iya.
0: Spesialnya buat Cianis bersama Opa. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali Ibu Rukmin di Muara Toba. Sehat selalu juga Bunda ya, bersama keluarga. Ya, alhamdulillah kemarin waktu Lebaran sempat jalan-jalan juga ke kediaman beliau ya. Jadi so tahu ini rumahnya Ibu Rukmin. Besok-besok kalau ada undangan ya, cus langsung OTW. Oke, okay, kita lanjut lagi satu penelpon. Halo, halo, halo, RRI Ampana, mana suaranya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Nur Jalan Maleo.
1: Ibu Nur di Maleo. Oke, silakan Ibu Nur, lagunya siapa?
2: Lagunya Eri Susan, Sabda Cinta.
1: Eri Susan, judulnya Sabda Cinta. Oke, lanjut.
2: Untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali, buat Mbak Ani,
1: iya.
2: Terima kasih.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur di Maleo, lagunya ditunggu ya dari Susan lewat judulnya Sabda Cinta. Iya, sudah ada tiga lagu pendengar. Kalau begitu kita joget lagi ya dengan tiga lagu berikut ini yang sudah di request.

0: Talang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Baik pendengar, di pukul 16 atau jam 4 sore saat ini kami akhiri untuk program acara Prodangdut. Ucapan terima kasih juga sekali lagi buat semua yang sudah bergabung ya. Dan yang belum sempat bergabung mohon maaf, belum kebagian durasi karena waktu kita singkat. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dan sesaat lagi pendengar kita akan ikuti program acara berjaringan dalam siaran Asta Cita berjaringan sesaat lagi.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia.
1: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
2: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
3: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
2: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti koro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
3: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
2: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
1: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
2: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu

tuh nggak jadi pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih ragi, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang

0: beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi dan ini, tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, kita order yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga

0: apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, rumah masing-masing gitu Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada
1: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan TP dari kaca-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, apa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian swasembada dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif, ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu. Tanya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih, Bu. Bu Dharma ya?
5: Iya, Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandar Cermin dan juga Pondong Ru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, alhamdulillah harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelenggaraan pekan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Lokuci itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Nah,
6: jadi sama gitu, ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya, Pak ya?
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya, Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak ya?
6: Tentunya dia di bibit padi.
5: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya, Pak ya.
6: Ya, betul.
5: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini, Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya, Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri, Pak, untuk lahan tidurnya nih, apakah masih banyak seperti itu? Atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu, sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya?
6: Kalau lahan tidur, dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya, Pak ya?
6: Belum maksimal di kita, pemanfaatan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah, dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan oleh pemerintah.
5: Iya.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera, Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya, Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih, Pak, sejauh ini mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul, Bu. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, yang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya, pakai itu. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya, benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik, Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: di closing kita
6: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
5: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Melobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Brenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Brenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak Abdi. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Betul, untuk cadangan juga ya Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya Pak, apa saja ya Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional Pak, itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern Pak di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya saya kira ada, karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan mendengar siaran beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulau Niapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Niapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serui, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Astacita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk

dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah

0: ya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?

setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF

0: Oke, baik. Hingga saat ini bergerak pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
1: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya, kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
0: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
1: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya tuh

0: untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
0: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu area pertanian di perkotaan begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Yang pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
0: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
0: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
0: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
0: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan Beranda Stacita berjaringan dengan Pro 1 RRI Jakarta. Selanjutnya kita akan mendengarkan Gema Saripati Maju berjaringan dengan Korwil 4. Tetap bersama kami di RRI Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan.
1: Anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Tetap kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
2: Guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini. Dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampanas, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju, edisi hari ini Kamis 25 Juni tahun 2026. Bersama saya, Meika Bahtiar. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Rekan Randi, silakan informasi Anda.
4: Di RRI Toli-Toli, kita hadirkan informasi dari Mamuju. Pendengar, tim Resmo Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga kota Mamuju. Berikut laporannya bersama Muhammad Rusdiansyah.
5: Tim Resmo Polres Mamuju kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga kota Mamuju. Yang mengejutkan, pelaku berinisial IS, 28 tahun, melancarkan aksinya dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolres Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi melalui Kasihumas Ibtu Herman Basir menyatakan pelaku sengaja mengenakan jaket ojek online dan helm bogo untuk mengelabui masyarakat serta menghindari kecurigaan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit handphone milik korban, satu lembar jaket ojek online, helm bogo, serta satu unit sepeda motor Honda Genio yang digunakan saat beraksi.
0: Benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku jamret yang beraksi di jalan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat dan di jalan Sultan Hasanuddin. Ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan agar tidak melakukan perlawanan. Dan pelaku ini melakukan jamret dan berhasil mengambil barang milik korban berupa dua unit handphone dan uang tunai yang ada dalam tas milik korban. Dan salah satu dari HP itu telah dijual dan kini sudah diamankan oleh tim Resmo Polresta Mamuju bersama barang bukti berupa dua unit handphone milik korban, satu unit sepeda motor yang digunakan pada saat beraksi, dan jaket Grab yang dijadikan sebagai penyamaran pelaku.
5: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menjamin rasa aman di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
4: Di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina di sana. Rekan Rizka, silakan informasi Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Meika Bahtiar ya dari RRI Toli-Toli. Informasi yang kami sampaikan di sore hari ini terkait Polairut Bau-Bau selidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Berikut laporan Wode Nurliani.
7: Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan kembali mencuat di perairan Pulau Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Aksi yang merusak ekosistem laut tersebut terekam dalam video berdurasi 1 menit 22 detik dan kini beredar luas di masyarakat memicu desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak. Dalam video yang beredar, tampak sebuah kapal nelayan yang juga digunakan untuk melakukan pengeboman ikan. Terlihat pula satu orang yang diduga sebagai pelaku utama bersama 4 orang lainnya berada di atas kapal tersebut saat aktivitas berlangsung. Kasatpol Airut Polres Bau-Bau Ibtula Ode Walimu membenarkan adanya informasi terkait dugaan praktik bom ikan tersebut. Kepada RRI, ia mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dan juga pengumpulan data untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, termasuk dugaan keterlibatan nelayan dari Desa Mawambunga.
1: Juga sedang mengumpulkan data dan kami juga sudah koordinasi dengan kepala desa yang di Kadatua khususnya kepala desa Mawambunga untuk saling memberikan informasi. Selanjutnya anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Tetap kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
7: Menurutnya jajaran Polairut telah meningkatkan patroli di wilayah perairan Kadatua sejak Rabu dini hari untuk memastikan para nelayan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang melanggar hukum termasuk menggunakan bahan peledak. Ibtu Walimu menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas praktik illegal fishing yang selama ini merugikan masyarakat dan juga mengancam kelestarian sumber daya laut. Pihaknya pun akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Kasat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di laut.
1: Kami juga kalau hanya melaksanakan patroli dengan menggunakan kapal itu mereka lebih, dia sudah tahu, artinya sudah mendapatkan informasi bahwa kami dalam perjalanan ke Kadatua.
7: Aktivitas pengeboman ikan yang terjadi pada Selasa 23 Juni tersebut diduga melibatkan sejumlah nelayan yang berasal dari Kecamatan Kadatua, Buton Selatan. Video yang beredar mendapatkan banyak kecaman warga dan meminta aparat berwenang untuk mengambil tindakan tegas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
6: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Meika Bahtiar.
3: Baik, terima kasih rekan Rizka di RRI Bau-Bau. Dan pendengar, untuk informasi dari Kabupaten Toli-Toli, Kepolisian Resort Polres Buol melalui Satuan Reserse Narkoba mencatat telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika selama periode Januari hingga Juni 2026. Martina melaporkan.
8: Pendengar Radio Republik.
9: Baik, para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Bawalan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH.
10: Masalah narkoba di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan serius dalam bidang keamanan, kesehatan masyarakat, dan sosial. Untuk itu, upaya pencegahannya masif perlu untuk terus dilakukan. Kasat Satres Narkoba Polres Buol, Ibtu Ridwan menjelaskan, berdasarkan data yang tercatat untuk Kabupaten Buol periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika. Dikatakan pihaknya telah melakukan pendekatan dengan melakukan penyuluhan yang menyasar ke siswa di sekolah dan desa untuk memberikan edukasi terkait dengan bahaya penyalahguna narkoba, di mana pihaknya sangat menyayangkan dari 7 kasus yang ditangani ada generasi muda yang terjerat dalam kasus tersebut. Untuk itu ia berharap keluarga dapat meningkatkan kepedulian kepada putra-putrinya.
11: Jadi untuk wilayah Kabupaten Buol untuk periode 2026, dari Januari hingga Juni ini, yeah, kami telah melakukan penegakan sebanyak 7 peristiwa ataupun 7 kasus. Dari 7 penindakan ini, barang bukti yang kami amankan dan juga pelaku, jadi ini merupakan pengedar ataupun penyalur.
10: Sementara itu, penyuluh narkoba Ahli Madya Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah Hartini mengatakan, preventif bertujuan menekankan angka penyalahgunaan narkoba sejak dini guna menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih. Sementara rehabilitasi bermanfaat memulihkan kesehatan fisik dan mental pecandu agar mereka dapat kembali produktif.
12: Oleh karena itu, tentunya untuk menjaga generasi muda agar tetap sehat, cerdas dan produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika perlu tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab tentang narkoba ini bukan tanggung jawab saja aparat atau BNN sendiri maupun pemerintah, tetapi harus tanggung jawab kita semua.
10: Hartini menekankan pentingnya peran keluarga yang menjadi benteng utama dan garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Lingkungan yang ramah, penuh kasih sayang akan membentuk ketahanan mental anak sehingga mereka memiliki daya tolak yang kuat terhadap bahaya narkoba.
3: Baik, setelah informasi dari Kabupaten Toli-Toli, kami ke RRI Palu, ada rekan Adinda Kurnia Islami. Silakan informasinya, rekan Adinda.
13: Terima kasih rekan Meike dari RRI Palu. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi sekolah dalam menunjang kegiatan pendidikan. Di Kota Palu, dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah. Mulai dari pengembangan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk mengetahui seperti apa penggunaan dana BOS di Kota Palu, berikut wawancara reporter RRI Palu Ketut Wiranata bersama Kepala Dinas Kependidikan Kota Palu, Hardi.
14: Pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi SPD MPD. Selamat pagi, Pak.
15: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia pada hari ini.
14: Pak Kadis, terkait dengan penggunaan dana BOS di Kota Palu seperti apa ini, Pak?
15: Baik, terima kasih. Saya kira penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan ya, kita mengacu pada Peraturan Menteri ya, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8 tahun 2025 di mana mengatur tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS ya dan BOSP ya, bantuan operasional satuan pendidikan ya. Nah, kemudian peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyaluran dan pengelolaan dana BOS itu. Baik ya, dana BOS, BOP, PAUD dan BOP kesejahteraan di satuan pendidikan masing-masing. Baik satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, saya kira ini jelas juknis diatur di situ penggunaan dana BOS itu. Nah, ada beberapa poin utama dalam penggunaan dana BOS, antara lain misalnya pengembangan perpustakaan ini diharapkan untuk bagaimana meningkatkan literasi, kemampuan literasi peserta didik kita ya, kemampuan literasi peserta didik kita supaya betul-betul pengembangan perpustakaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai indikator-indikator capaian SPM kita. SPM kita dalam hal ini salah satu indikatornya adalah kemampuan literasi. Yeah. Nah, kemudian di dana BOSP ini diatur penggunaannya minimal 10% ini dari total yang diterima itu untuk pengembangan perpustakaan.
14: Pak Kadis, kalau dari sisi pengawasannya seperti apa sih penggunaan dana BOS di Kota Palu ini, Pak?
15: Baik, yang pertama kami punya tim BOS. Jadi tim BOS inilah yang memverifikasi. Tim BOS memverifikasi masing-masing di setiap satuan pendidikan ya, di bidang masing-masing. Misalnya bidang PAUD, bidang SD, bidang SMP. Nah, di sana ada tim BOS. Di sana tim BOS. Tim BOS inilah yang memverifikasi mulai dari RKAS-nya, ARKAS-nya, kemudian di mana pembelanjaan-pembelanjaan yang dilakukan apakah sesuai dengan ARKAS atau tidak. Nah, tentunya kita harapkan harus sesuai ya, wajib itu kan, harus sesuai dengan RKAS. Nah, kemudian sesuai dengan standar harga pembelanjaan barang dan jasa mereka ya, dengan standar harga. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana program-program itu ada di yang diprogram oleh sekolah. Jadi jangan membelanjakan yang tidak ada di dalam rencana sekolah itu, di rencana anggaran sekolah. Jadi harus Pak, di ARKAS itu harus jelas. Nah, penggunaannya ya mengacu pada situ, makanya penggunaan ARKAS-nya mereka. Nah, kemudian setelah kita lihat penggunaan sesuai dengan ARKAS, kita lihat lagi patokannya. Kita memang menggunakan RKAS sekolah, tetapi ya kita lihat lagi standar harganya supaya ya kan ada kan yang disesuaikan dengan standar harga yang standar harga Kota Palu tentunya ya, peraturan perwali. Kemudian kita lihat juga di lapangan seperti apa harga di lapangan. Ya. Nah, harapan kita seperti itu, Bang.
14: Pak Kadis, dalam implementasi di sekolah dana BOS ini ada yang bermasalah begitu, Pak?
15: Jadi gini, memang sih ada beberapa kemarin hasil pemeriksaan BPK, tapi tidak berapa sekolah ya, berapa 8 sekolah yang memang diundang untuk memverifikasi saja, Pak. Yeah. Memverifikasi pertama ternyata ada yang kemahalan, ada pembelanjaan yang beberapa poin itu ternyata di arkasnya tidak ini, dirinci di arkasnya. Kemudian ketika ditemukan seperti itu, maka diundang kepala sekolah bersangkutan, baik oleh inspektorat maupun oleh BPK. Dan alhamdulillah semua sudah selesai, Pak. Sudah selesai, dan mereka selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penggunaan dana BOS yang di satuan pendidikan mereka masing-masing. Itu ada, inilah kegunaan kita sebagai tim BOS di satuan pendidikan, betul-betul mengawasi, kemudian melakukan pembinaan. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan penguatan penggunaan dana BOS itu kepada satuan pendidikan? Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan, workshop bagi bendahara, kemudian bagi operator arkas dan bendahara, supaya betul-betul penggunaan dana BOS itu betul-betul sesuai dengan juknis.
16: Pak Kadis, terakhir, apa harapan Anda terhadap satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS ini agar tepat sasaran, Pak Kadis?
15: Tentunya saya mengharapkan kepada teman-teman semua, kepala sekolah, artinya mari kita jaga integritas kita, termasuk bendahara kita, kita jaga integritas kita. Kemudian dari integritas ini tentunya kita akan menggunakan dana BOSP ini pada porsinya, pada juknis yang sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2025 tentang juknis BOS, di mana jelas sekali dikatakan untuk pengembangan perpustakaan itu 10%, kemudian pemeliharaan sarana prasarana 20%, kemudian pembayaran honorarium ya maksimal 20% untuk sekolah negeri dan maksimal 40% untuk sekolah swasta. Nah, kemudian diharapkan ya pelaporan atau realisasi ya, laporan tahap 1 tentunya kita harapkan wajib diserahkan ya setiap ya paling lambat 31 Juli lah. Ini sudah masuk di laporan kita. Tetapi ya sebelum kita laporkan, kita buat ini dulu ya, kita periksa dulu apakah sesuai dengan juknis atau tidak, kemudian apakah sesuai dengan arkasnya atau tidak, kemudian kita lakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang ada. Saya kira itu, Bang. Ya.
16: Terima kasih, Pak Kadis.
15: Ya. Ya baik, terima kasih. Ya mari kita terus mengawal pendidikan di Kota Palu untuk lebih berkualitas lagi.
13: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Palu. Kembali ke rekan Maike.
3: Baik, terima kasih rekan Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar masih di Gemasari Pati Maju Berjaringan. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada rekan Yusak. Rekan Yusak, silakan informasi Anda.
18: Baik rekan Meiki, informasi dari RRI Kendari, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan juga tertib. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
19: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya. Oleh karena itu, mekanisme penghapusan aset melalui skema lelang terbuka ini merupakan langkah yang paling tepat, akuntabel, serta transparan guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
20: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit, karena lelang itu sifatnya naik menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
19: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPK NL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
18: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Meike.
3: Baik, terima kasih rekan Yusak di RRI Kendari. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika. Rekan Dwi Kartika, silakan informasinya.
21: Baik, terima kasih rekan Meike. Dari RRI Makassar, pemerintah kota Makassar merelokasi belasan lapak PKL Kelapa Muda yang beroperasi di kawasan Benteng Rotterdam. Laporan Edwin Masud.
22: Pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Ujung Pandang melakukan penertiban terhadap 19 lapak pedagang kaki lima PKL Kelapa Muda yang berada di kawasan sekitar Benteng Rotterdam pagi tadi. Camat Ujung Pandang, Naning Sudiar, mengungkapkan bahwa proses relokasi dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Upaya tersebut mendapat respon positif dari PKL yang secara sukarela melakukan pembongkaran lapaknya masing-masing. Naning menjelaskan, pemerintah Kota Makassar juga memberikan dukungan fasilitas berupa kendaraan pengangkut untuk membantu memindahkan barang-barang milik pedagang, baik ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah maupun ke rumah masing-masing. Menurut Naning, langkah penataan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus menjaga estetika kawasan wisata dan cagar budaya di sekitar Benteng Rotterdam.
23: Pemerintah Kota Makassar tetap membuka pola komunikasi yang baik apabila mereka dibelakan, kemudian dibantu membawa barang-barang mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan sesama pihak pemerintah dan teman-teman. Nah, untuk hari ini masih kami, karena kami punya data memang di Kecamatan Ujung Pandang itu ada beberapa lapak yang menjadi data dasar kami untuk penertiban. Untuk hari ini di sini dulu kita bersihkan, kita tata dengan baik, kemudian bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait, misalnya PU, DOH, kemudian perpaliran, dan sebagainya. Setelah itu nanti kita akan lihat lagi, kita berkali komunikasi dengan beberapa pedagang yang ada di Kecamatan Ujung Pandang yang menempati protokol ataupun pedestrian ataupun pasos-pasos yang memang dilarang secara aturan untuk berjalan atau berbisnis
22: terhadap. Salah satu pedagang yang turut direlokasi, Daeng Jare, menolak untuk bergabung ke tempat yang disiapkan untuk berdagang karena dinilai lokasi tersebut belum memadai untuk berjualan kelapa muda, bahkan jam operasional untuk berjualan cukup terbatas.
24: Jadi selanjutnya rencana di mana, Daeng? Setelah ini?
25: Sementara ini kan saya belum bagaimana solusinya baiknya. Karena dibilang mau ke sana habis sekali, setengah mati. Iya, karena sampai sore siapa, baru 12 sore ada pembeli kelapa. Dan 10 sampai jam 5, apa di apa? Baru malam berarti setiap kita bagaimana ini solusinya, ini kita aneh.
22: Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang memastikan proses relokasi dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang yang terdampak.
21: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Meike di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Makassar. Kita ke RRI Bone, ada rekan Sri Ulpa. Sri Ulpa, silakan informasinya.
26: Terima kasih rekan Meike. Siswa SMA Negeri 1 Bone, Taswina Putri, terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
0: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kabupaten Bone. Taswina Putri, siswi SMA Negeri 1 Bone, berhasil melewati seluruh tahapan seleksi hingga terpilih sebagai wakil Sulawesi Selatan pada Paskibraka Nasional tahun 2026. Taswina mengaku, pencapaian tersebut menjadi momen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil dari kerja keras, semangat, serta dukungan orang tua dan para pembina selama menjalani proses seleksi.
1: Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan bisa membawa nama Sulawesi Selatan ke tingkat nasional setelah melewati perjuangan yang begitu panjang. Kesulitan yang saya hadapi itu alhamdulillah tidak ada karena saya selalu semangat dan menikmati setiap prosesnya. Pastinya ada momen yang tidak pernah saya lupakan, yaitu ketika saya berjuang bersama teman seprovinsi saya yang awalnya kami tidak akrab, tetapi karena kita sebagai perwakilan Sulawesi Selatan, seiring berjalannya waktu kami mulai akrab dan selalu saling support. Selain itu juga kesempatan berharga bagi saya bisa bertemu dan bertukar cerita dengan teman-teman hebat dari berbagai provinsi.
0: Saat ini, Taswina mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan pelatihan tingkat nasional dengan menjaga kondisi fisik dan kesehatan. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka untuk memiliki tekad kuat dan menikmati setiap proses perjuangan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Bone Muhdar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan pihak yang telah mendampingi Taswina hingga mampu mengharumkan nama sekolah, Kabupaten Bone, dan Sulawesi Selatan.
4: Tentu kami dari pihak sekolah pertama mengucapkan terima kasih banyak karena bukan hanya nama pribadi saja itu yang naik, yang muncul, tetapi SMA Negeri 1 Bone, Kabupaten Bone, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh ini, mencapai ke tingkat provinsi bukan hal yang mudah, tetapi memerlukan perjuangan, latihan, dan begitu memang di SMA Negeri 1 Bone, setelah satu ekstra yang paling kuat itu adalah di Paski.
0: Berdasarkan pengumuman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perwakilan Sulawesi Selatan yang lolos ke tingkat nasional tahun 2026 adalah Juan Pablo untuk kategori putra dan Taswina Putri untuk kategori putri. Keduanya ditetapkan sebagai bagian dari 76 calon Paskibraka Nasional yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.
26: Demikian informasi yang kami sampaikan hari ini. Dari RRI Bone, kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Mika.
3: Terima kasih rekan Sri Ulpa. Dan pendengar, kami ketengahkan Ros dari RRI Toli-Toli informasi tentang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan. Polsek Baulan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Berikut dilaporkan reporter Alfiansyah.
9: Baik para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad SHMH, dan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad SHMH mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap kondusif. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga di Desa Dadakitan, Desa Buntuna, dan Desa Lelianono yang akan melaksanakan kontestasi politik tingkat desa. Menurut Ibtu Samir Muhammad, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Karena itu, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menjaga suasana damai meskipun memiliki pilihan calon yang berbeda. Selain itu, Ibtu Samir Muhammad menegaskan bahwa praktik politik uang tidak boleh terjadi dalam pelaksanaan pilkades. Menurutnya, masyarakat harus berani menolak segala bentuk upaya yang dapat mencederai proses demokrasi serta merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
5: Dalam kontestasi politik di wilayah Kecamatan Baulan, khususnya Desa Dadakitan, Desa Buntuna, Desa Lelianono, saya Ibtu Samir Muhammad SHMH selaku Kapolsek Baulan menghimbau, satu, agar masyarakat untuk tetap tenang, menjaga suasana damai, dan menghindari konflik antara pendukung meskipun berbeda pilihan. Warga dan simpatisan dilarang keras melakukan praktik politik uang.
9: Ibtu Samir juga menyoroti pentingnya menjaga ruang publik termasuk media sosial dari penyebaran informasi yang tidak benar. Masyarakat dan para simpatisan diimbau untuk tidak menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian maupun konten provokatif yang dapat memicu perpecahan dan mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, ia mengingatkan juga untuk para seluruh pihak yang terlibat seperti aparat desa, panitia pemilihan, serta unsur TNI dan Polri agar tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis maupun menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu selama proses pilkades berlangsung.
5: Pendukung diminta untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi baik secara langsung maupun di media sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Aparat desa, panitia pemilihan, serta TNI Polri agar tidak terlibat politik praktis. Apabila terjadi perselisihan atau kecurangan, agar menempuh jalur hukum atau mekanisme penyelesaian masalah yang telah disediakan.
9: Dengan adanya imbauan tersebut, Ibtu Samir Muhammad berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menciptakan suasana pilkades yang aman, damai, dan demokratis. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pilkades tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilihan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat selama proses berlangsung.
3: Baik, saudara, untuk mengakhiri Gema Saripati Maju sore ini, kita akan dengarkan bersama informasi dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Rekan Novian, silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Rekan Maika dari RRI Ampana menghadirkan feature dengan judul Petani Desa Wimokuni Butuhkan JUT Mendukung Produktivitas Pertanian.
7: Mendukung kelancaran produktivitas pertanian, pemerintah desa Uemakuni, kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojounauna, mengharapkan pembangunan jalan usaha tani yang menghubungkan Uempanapa menuju Kilo.
8: Jalan usaha tani, JUT, menjadi salah satu prasarana penting yang mendukung kelancaran aktivitas pertanian, mulai dari mobilitas alat dan mesin pertanian hingga pengangkutan hasil panen. Sebagai upaya meningkatkan akses dan kelancaran aktivitas pertanian masyarakat, pemerintah desa Uemakuni kecamatan Ampana Tete mengharapkan dukungan dari pemerintah kecamatan Ampana Tete, pemerintah daerah Tojounauna untuk mewujudkan harapan petani setempat terkait dengan pembangunan jalan tani. Kepala Desa Uemakuni, Suki Mandang, pada acara syukuran panen jagung mengungkapkan ada dua titik lokasi yang sangat membutuhkan support dari pemerintah, yaitu Uempanapa dan Kilo. Sebagai pusat pertanian masyarakat dengan tingkat produksi jagung hingga ratusan ton, namun akses jalannya memprihatinkan.
10: Sebagai kepala desa Uemakuni sangat berharap kepada pemerintah kecamatan, pemerintah daerah untuk kami. Dalam hal yang terutama yang kami harus dorong Uemakuni, yang kami harus genjot di Uemakuni adalah bagian pertanian terutama melu ini. Kami butuh akses jalan. Saya sudah melaksanakan pengajuan kepada dinas PU bahwa di titik Uempanapa dan Kilo puluhan ratusan ton panen, tetapi yang kendala Pak akses jalan.
8: Menurut Kades Uemakuni, pihaknya telah mengusulkan permintaan peningkatan jalan usaha tani antara Uempanapa dan Kilo pada pemerintah daerah Tojounauna melalui dinas PUPR. Namun hingga saat ini permohonan bantuan JUT tersebut belum juga direalisasikan. Sementara menurut Sukiman, keberadaan jalan yang lebih baik sangat diharapkan oleh petani setempat untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di desa Uemakuni. Dengan akses yang lebih baik, kegiatan atau usaha tani menjadi lebih efisien, biaya transportasi dapat ditekan, dan produktivitas petani akan semakin meningkat.
7: Keinginan masyarakat Uemakuni, khususnya petani Uempanapa dan Kilo, akan perbaikan infrastruktur jalan sangat besar. Menurut Rahman, salah seorang petani setempat, produksi yang mereka hasilkan dalam sekali panen hingga ratusan ton. Namun itu, proses pengangkutan menuju ke kota sangat sulit yang disebabkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Kita simak wawancara singkat Ibnu Abbas bersama dengan Rahman, petani desa Uem Makuni.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Om, bagaimana kondisi jalan di Uem Panapa dan Kilo sana, Om?
12: Alhamdulillah, sampai saat ini kondisi jalannya rusak.
11: Pak Kades sangat berharap jalan itu diperbaiki.
12: Itu usulannya kita orang petani, karena kasihan kita orang di sana. Hasil banyak, tapi DP jalan tidak mendukung.
11: Jadi selama ini bagaimana petani membawa hasil panen di kampung?
12: Tidak ada bagaimananya, tetap di bawah dengan susah payah. Bagaimanapun caranya, itu hasil panen harus dijual supaya ada doi kita orang biar jalan tidak bagus.
11: Intinya petani Uem Panapa dan Kilo desa Uem Makuni itu sangat mengharapkan sekali jalan, ya?
12: Kalau dibilang berharap jalan, sangat-sangat berharap. Karena hasil kami di sana sampai ratusan ton dalam sekali panen.
11: Terima kasih, Om. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pemerintah Kecamatan Ampana Tete mendukung pengusulan permohonan bantuan jalan usaha tani untuk kelancaran produktivitas pertanian desa Uem Makuni.
13: Dukungan pemerintah Kecamatan Ampana Tete terhadap pembangunan jalan usaha tani JUT untuk memudahkan aktivitas petani desa Uem Makuni sangat penting. Hal ini untuk memperlancar mobilitas serta menekan biaya transportasi dan memudahkan distribusi hasil panen. Camat Ampana Tete Abdul Wahid Rimpu saat menghadiri syukuran panen jagung petani desa Uem Makuni mengatakan, diperhadapkan dengan refocusing anggaran, pemerintah desa Uem Makuni tidak boleh pesimis mengingat urgensi infrastruktur dasar ini menjadi urat nadi perekonomian desa, terutama dalam memastikan kelancaran aktivitas pertanian sehari-hari. Karena itu, ia terus menyemangati pemerintah desa setempat agar tidak pesimis untuk terus mengajukan permohonan bantuan pada OPD terkait untuk membangun jalan usaha tani.
14: Persoalan kemudian adalah kita diperhadapkan dengan refocusing anggaran. Dari 100% tinggal 40%. Jadi anggaran desa 1,2 M tinggal 400 juta. Nah, pengeluhan tadi itu jalan untuk produksi itu menjadi catatan dari pemerintah kecamatan. Kita harus berupaya, jangan kita pesimis, tetap berupaya, masukkan lagi proposal itu ke dinas PU.
13: Jalan usaha tani membuka akses bagi petani menuju lahan garapan, sehingga memudahkan pengangkutan sarana produksi seperti pupuk dan benih, serta alat mesin pertanian atau alsintan. Keberadaan JUT, tutur Camat Ampana Tete Wahid Rimpu, akan memperlancar distribusi hasil panen dari area perkebunan ke jalan utama atau pasar, menekan biaya operasional petani. JUT sangat mendukung program ketahanan pangan desa dengan mengoptimalkan lahan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga dengan lancarnya aktivitas pertanian, produktivitas petani dapat meningkat yang berdampak langsung pada pendapatan ekonomi masyarakat desa.
7: Demikian feature produksi RRI Ampana yang bertugas. Saya Nurhaya Jakaria, editing Agus Unga, dan reporter Ibnu Abbas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan.
6: Baik, demikian feature dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Meika.
3: Baik, terima kasih rekan Novian dan pendengar sewilayah 4. Demikian program Gemasari Pati Maju edisi Kamis 25 Juni 2026. Tim yang bertugas untuk sore ini, tim teknik Kiki dan Darwis, serta saya Meika Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
15: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
16: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz.
17: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ। পেন্ডেঙ্গার RRI ইয়াং ডিমুডিয়াকান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। শুকর আলহামদুলিল্লাহ, পাদা কাসামপাতান ইনি কিতা দাপাত বারতমু কেমবালি। সমোগা পারতমুয়ান কিতা ইনি ডিবারকাহি ওলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada beberapa hari yang lalu telah kita bahas, yaitu memanfaatkan waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima. Hayataka qabla mautik wa shababaka qabla haramik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wasihhataka qabla saqamik. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita sekalian agar supaya kita memanfaatkan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit. Ketika orang dalam keadaan sehat wal afiat, maka kegiatan apapun yang dilakukan itu akan terasa ringan, akan terasa sangat menyenangkan karena dilaksanakan dalam keadaan fit dan dalam keadaan sehat wal afiat. Tetapi sebaliknya, ketika manusia mengalami sakit, penyakit apapun yang menghinggapi manusia itu sendiri akan menyebabkan segala sesuatu aktivitasnya itu akan terhambat. Jangankan bekerja, makan pun akan terhambat. Ketika manusia sakit, tidak ada sesuatu pun yang bisa dia laksanakan. Makanan yang begitu enak bagi orang-orang yang sehat akan terasa pahit bagi orang-orang yang sakit. Bagi orang-orang yang sehat melaksanakan ibadah akan terasa nyaman, tetapi orang-orang yang sakit melaksanakan ibadah itu akan mengalami hambatan-hambatan. Oleh dan sebab itu, hadis ini mendorong kepada kita sekalian untuk senantiasa memperhatikan masa sehat kita sebelum datang waktu sakit. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam pekerjaan dan aktivitas apapun, baik itu aktivitas duniawi kita maupun aktivitas ibadah dan ukhrawi yang kita lakukan, apabila kita laksanakan dalam keadaan sehat, maka seluruhnya itu akan menjadi lancar. Sebaliknya, kalau aktivitas yang kita laksanakan dalam keadaan sakit, maka aktivitas itu tentunya akan terhambat dengan sendirinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendorong dan memberikan dorongan kepada kita sekalian agar supaya kita jangan lupa terhadap waktu sehat ini. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan bahwa betapa banyak manusia yang lalai dan tertipu dengan masa sehatnya. Dalam artian tidak memanfaatkan masa sehat itu dengan

sebaik-baiknya, membuat nilai tambah bagi kehidupan duniawinya maupun berbuat amal-amal saleh untuk kehidupan ukhrawinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani magbunun fiha katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang diberikan kepada manusia yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat kesehatan dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Banyak manusia yang sehat tetapi kesehatannya tidak dia manfaatkan kepada hal-hal yang positif. Tidak mengisi hidupnya dengan kesehatannya itu dengan amal-amal saleh yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan bangsanya. Sehingga kalau hal ini terjadi sangat kita sayangkan. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan dan mendorong kepada kita sekalian untuk senantiasa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu sehat yang kita miliki ini sebelum kita ditimpa suatu penyakit. Biasanya kita manusia nanti setelah ditimpa suatu penyakit baru ada penyesalan. Ketika waktu sehat kita tidak menggunakan waktu sehat itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan positif yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga dan bangsa kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita dapat menggunakan masa sehat kita dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa sakit yang menimpa kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah."

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Jumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
1: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين عند رحمة الله سبحانه وتعالى tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'syaru man amana bilisanihi, walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin, yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya, orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah.
Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam membaca Al-Quran ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula, apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Baik, pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita bersama Pro TV Jakarta akan kembali kita dengarkan.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
3: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
1: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
2: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
4: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
2: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas. Tapi ternyata ya cuplak susnis sistem di BGN yang carut marut.
4: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
5: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
4: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SWPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
1: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
6: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
8: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
7: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
9: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
7: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
10: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
11: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
10: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
11: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Koto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
12: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
11: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
13: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
14: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
13: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
14: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
15: Senang, senang sekali. Iya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
14: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
16: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
17: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
18: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
19: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di asrama haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG-28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
20: Untuk hari ini adalah JKG-28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
19: Salah seorang jemaah kloter JKG-28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
21: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
19: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG-30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

Para pemain, kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

fase selanjutnya. Namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan, berangkat juga kamu?
1: Iya, Tante. Ada kegiatan kita. Sekalian liburan, Dang. Dayat, kau suruh titip absen sama Rama, toh? Terus, kau sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
2: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
1: Baru, skripsinya kita, siapa yang buat?
2: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan. Tenang.
1: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, Absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi. Bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
4: Tidak usah beribut. Mau jatuh dari pesawat nanti kita.
5: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa. Dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer,

tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar masih bersama kami di malam hari ini. 13 menit ya, kita bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Melanjutkan kebersamaan kita pendengar malam hari ini, kami hadir di program Acara Pulau Togian untuk temani Anda semua. Kita akan mulai dengan sebuah lagu. Saya coba pilihkan untuk mengawali jumpa kita dari Sahara.

0: satu buah lagu dari Sahara mengawali jumpa kita di Pulau Togian malam hari ini. Kami buka layanan telepon untuk Anda di 0821-8500-2652. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Pulang lagu lama kegemaran.
0: Silakan, dari Sumoli. Judulnya
1: Penyesalan.
0: Dicarikan lagunya.
1: Makasih Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu buah lagu dari Umi Yasak di request. Saya carikan dulu, semoga ketemu lagunya. Kita lanjut yang berikut. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Pulau Togian.
2: Umput lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani dari Kota Mobagu. Silakan.
2: Iya. Bobby Mercury.
0: Yang mana?
2: Mama aku ingin pulang.
0: Mama aku ingin pulang. Dicarikan dulu lagunya ya.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yang berikut. Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, silakan Pak Nursin ya.
3: Ya.
0: Mau
3: ya.
0: Lagu yang mana malam ini?
3: Siti Sandora.
0: Judulnya?
3: Tante Cerewet.
0: Tante Cerewet. Oh, oke. Saya carikan.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, kita lanjut lagi di Pulau Togian malam hari ini. Peringat, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bung Mutar.
0: Bung Mutar, silakan Sumuri.
1: Dari dengar sih hanya satu.
0: Hanya satu. Lagu siapa?
1: Ya. Demersis
0: ya, oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demersis hanya satu, baru saja di request. Kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmi.
0: Ibu Rukmi dari Muara Toba, silakan.
2: Ya, lagunya Titi Puspa. Kupu-kupu malam.
0: Kupu-kupu malam. Oke, dicarikan titik puspa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togian.
3: Pulang lagi tempo dulu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Nur Jalan Maleo.
0: Ibu Nur, silakan dari Maleo.
3: Lagunya sampai kasih.
0: Judulnya kasih.
3: Kasih judulnya.
0: Oh, dicarikan dulu ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pula tagihan peringkat kita lanjutkan dengan penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung
0: Fian. Selamat malam kembali pula tagihan.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran kita ini ya.
0: Silakan Pak Ketua.
1: Bila rindu ku sebut namamu.
0: Bila rindu oh, Nia dan Niati ya.
1: Okay. Eh, bukan Nia dan Niati itu.
0: Yang mana itu?
1: Bila rindu ku panggil namamu yang itu.
0: Oh, saya coba cari dulu ya. Semoga ketemuin lagunya.
1: Bagaimana Bung Fian, ini malam terlalu tegang soal misterius sekali ya. Jangan lupa ya, jangan lupa janji kita ya di weekendan ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Bung Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagunya dicarikan, kita lanjut lagi untuk penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Halo Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu
0: Ice dari Maleo. Dari Maleo, silakan Ibu Ice.
2: Lagunya Dian
0: Piscesa. Dian Piscesa, yang mana itu?
2: Bara Api Senyum.
0: Apa judulnya? Bara?
2: Bara Api Senyum.
0: Bara Api Semu? Senyummu?
2: Senyummu.
0: Bara Api Senyummu. Wih, tabakar itu ya.
2: Oke.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi dinantikan kita ke lagu. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, silakan.
3: Iya, pengen dengerin lagunya Rano Karno ya, Bukalah Kacamatamu.
0: Oh ya, Rano Karno. Saya carikan dulu kacamatanya ya. Oke.
3: Terima kasih. Selamat beraktivitas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 lagu di request, kembali kita dengarkan.

0: Baik, masih ada waktu 25 menit lagi kebersamaan kita di Pulau Togian malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ibu Fatma, suara sopan.
0: Mau dengar lagu yang mana ini malam hari ini, Ibu Fatma? Silakan.
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur, oke. Okay. Dicarikan ya. Oke. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, doa yang sama juga buat Ibu Fatma tadi ya, yang sudah bergabung. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam
0: Bu Fia.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, silakan.
2: Lagunya Christine Panjaitan.
0: Yang mana itu?
2: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya. Oke, saya carikan lagunya. Terima kasih.
2: Oke deh, mungkin makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut masih dinantikan satu penonton lagi sebelum kita dengarkan lagu yang baru saja di

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
7: Gambaran Indonesia, ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
8: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
9: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
10: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
0: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi longsoran di gunung itu ada yang agak krusial, itu ada membentuk kubangan air, ada 4 titik.
2: Harapan kami semoga dapat memberikan manfaat untuk anak-anak di wilayah Kelurahan Kawatuna dan dapat membangun semangat belajar.
3: Urusan arsip ini telah dilakukan terhadap arsip yang retereksinya telah habis dan tidak ada kekuatan hukum, sehingga langkah ini merupakan wujud nyata dari prinsip efisiensi.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Sigi menurunkan tim untuk melakukan penanganan terhadap 4 titik kubangan air di atas kawasan Gunung Desa Kamarora. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memusnahkan lebih dari 15.000 arsip substansif yang telah habis masa retensi dan tidak lagi memiliki nilai guna hukum maupun administrasi. Pendengar, inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Pemerintah Kabupaten Sigi menurunkan tim untuk melakukan penanganan terhadap 4 titik kubangan air di atas kawasan Gunung Desa Kamarora pasca gempa bumi magnitudo 6,7 yang melanda wilayah tersebut. Berikut laporan Iketut Wiranata.
5: Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Sigi, Selasa 16 Juni 2026, tidak saja berdampak terhadap kerusakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, tetapi juga menyebabkan longsoran di area hulu kawasan pegunungan Desa Kamarora, sehingga membentuk 4 titik kubangan yang berpotensi menimbulkan bencana ke depan. Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi kepada RRI mengatakan, untuk mengatasi kubangan tersebut, pihaknya telah menurunkan tim untuk ditugaskan melakukan penanganan kubangan air tersebut guna mencegah potensi bencana banjir bandang jika tidak segera diatasi.
1: Jadi longsoran di gunung itu ada yang agak krusial, itu ada membentuk kubangan air, ada 4 titik. Nah, sejak kemarin saya sudah melepas tim 2 karena mereka sudah survei pas ke H-3 setelah mendapat laporan dan melihat kondisi kasat mata memang ada longsoran. Tim menuju ke titik bersama Balai Taman Nasional, masyarakat, didapatkanlah memang seperti itu kondisi, dan bersama TNI Polri naik lagi untuk memastikan dan ternyata benar, sehingga dilakukan rapat koordinasi. Kesimpulannya harus dialirkan air yang tergenang itu, dan sejak kemarin secara manual TNI, Polri, Balai Taman Nasional Lori Lindu dan masyarakat, juga pemerintah diwakili oleh pemerintah kecamatan tentunya, sudah melakukan pembersihan.
5: Dalam penanganan kubangan air di 4 titik longsoran tersebut, pemerintah daerah menggandeng sejumlah pihak, diantaranya TNI, Polri, Balai Besar Taman Nasional Lori Lindu, BPBD, termasuk dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 juga dilibatkan untuk melakukan penanganan. Jika nantinya diperlukan pembangunan sabodam, BWSS akan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk dibangun sabodam.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Palu memasang alat seismograf portable di Kabupaten Parigi Botong guna memperkuat pemantauan aktivitas kegempaan pasca gempa yang terjadi pada 16 Juni lalu.
6: Koordinator Tim Observasi BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Bambang Haryono, mengatakan alat seismograf portable yang dipasang di Kabupaten Parigi Motong akan dioperasikan selama 30 hari untuk merekam dan menganalisis pola gempa yang terjadi, termasuk memantau aktivitas pada sesar Sausu yang diduga berkaitan dengan rangkaian gempa di wilayah Sulawesi Tengah. Selain di Parigi Motong, BMKG juga akan memasang seismograf portable di 5 titik di Kabupaten Sigi untuk memperluas cakupan pemantauan aktivitas tektonik. Data yang diperoleh dari alat tersebut akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi karakteristik gempa, pola pergeseran sesar, serta perkembangan aktivitas gempa susulan. Menurut Bambang, langkah ini dilakukan karena gempa susulan

0: pasca gempa utama yang terjadi 16 Juni lalu masih terus terjadi dan sebagian diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Karena itu pemantauan intensif diperlukan untuk memperoleh data yang lebih rinci agar dapat mendukung analisis kebencanaan dan mitigasi resiko gempa di Sulawesi Tengah.
1: Kita akan menganalisa, akan mengkaji karakter gempa di wilayah sini ini seperti apa. Alat kami sekitar kurang lebih 1 bulan ke depan, semoga nggak ada masalah. Ke masyarakat juga bisa membantu kami. Nanti kita akan analisa, kita kaji dengan tim Jakarta.
0: BMKG juga menegaskan hasil pemantauan dari jaringan seismograf portable tersebut akan digunakan untuk memperkuat kajian ilmiah terkait sumber gempa dan potensi aktivitas sesar di wilayah yang terdampak, bukan untuk memprediksi kapan gempa terjadi. Untuk itu warga diminta tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, utamanya jika informasi tersebut tidak berdasarkan pada data dan fakta di lapangan. Susanti Akataba melaporkan.
2: Dalam upaya meningkatkan minat baca anak, Kepolisian Sektor Mantikulore Polresta Palu meresmikan rumah baca yang dibangun untuk masyarakat di wilayah Uvin Tumbuh. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Memberi perhatian pada minat baca masyarakat khususnya anak-anak, Polsek Mantikulore hadirkan rumah baca di wilayah Uvin Tumbuh, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Kapolsek Mantikulore, Ibtu Andi Rampewali mengatakan, pembangunan rumah baca tersebut merupakan bentuk kepedulian Polsek Mantikulore terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam mendukung anak-anak di wilayah Uvin Tumbuh agar memiliki akses belajar yang lebih baik. Selain membangun fasilitas rumah baca, Polsek Mantikulore juga memberikan bantuan berupa buku bacaan, alat tulis serta bendera sebagai perlengkapan pendukung bagi anak-anak yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Dirinya berharap apa yang dilakukan saat ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh anak-anak di wilayah Uvin Tumbuh serta menjadi sarana untuk meningkatkan semangat belajar dalam meraih cita-cita.
4: Alhamdulillah, rumah baca Polsek Mantikulore wilayah Uvin Tumbuh, Kelurahan Kawatuna sudah terbangun. Harapan kami semoga dapat memberikan manfaat untuk anak-anak di wilayah Kelurahan Kawatuna dan dapat membangun semangat belajar serta anak-anak dapat menggapai cita-cita yang lebih tinggi.
3: Sementara itu, Lurah Kawatuna Mira menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polsek Mantikulore atas kepeduliannya membantu membangun rumah baca di kawasan Uvin Tumbuh. Menurutnya, keberadaan rumah baca tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi anak-anak, serta membantu mereka untuk terus belajar dalam mempersiapkan diri sebagai generasi penerus.
5: Alhamdulillah, ucapan terima kasih kami kepada Polsek Mantikulore karena telah membantu kami membangun rumah baca di kawasan Uvin Tumbuh, Kelurahan Kawatuna. Semoga rumah baca ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kami di Uvin Tumbuh dan bisa membantu anak-anak kami untuk terus belajar sehingga menjadi generasi penerus.
3: Pada kesempatan yang sama, Ketua RT Uvin Tumbuh Utman juga menyampaikan apresiasi terkait dengan upaya Polsek Mantikulore dalam menyediakan rumah baca bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengalihkan anak-anak dari penggunaan gadget setiap hari.
6: Alhamdulillah, agar harapan kami ke depannya, insya Allah akan menjadi lebih baik lagi anak kami di sini.
3: Melalui pembangunan rumah baca ini, Polri berharap dapat terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak di wilayah yang membutuhkan perhatian.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memusnahkan lebih dari 15.000 arsip substansif yang telah habis masa retensi dan tidak lagi memiliki nilai guna hukum maupun administrasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan arsip serta efisiensi ruang penyimpanan dokumen di lingkungan keimigrasian. Laporan Iksan Setiadi.
8: Pemusnahan arsip substantif yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu mendapat apresiasi dari Arsiparis Ali Muda Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Retno Hadianingsih. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Arsip yang dimusnahkan merupakan dokumen yang telah habis masa retensinya dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Selain mendukung tertib administrasi, pemusnahan arsip juga menjadi langkah efisiensi dalam pengelolaan ruang penyimpanan dokumen.
9: Ini merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Pemusnahan arsip ini telah dilakukan terhadap arsip yang retensinya telah habis dan tidak ada kekuatan hukum sehingga langkah ini merupakan wujud nyata dari prinsip efisiensi. Yang mengingat kesalahan undang-undang kearsipan mengancam bahwa pidana penjara maksimal 10 tahun bagi siapa saja yang memusnahkan arsip di luar prosedur.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, menjelaskan pemusnahan arsip kali ini mencakup dokumen periode tahun 2020 hingga 2022 mencapai 15.229 berkas. Dokumen yang dimusnahkan terdiri atas arsip permohonan paspor dan sejumlah arsip kedinasan yang mengandung data pribadi sehingga harus dikelola sesuai ketentuan kearsipan.
10: Pemusnahan arsip ini berjangka. Jadi berjangkanya itu 2 tahun, tahun 2020 sampai 2022 berjumlah 15.229 file. Nah ini ada file pribadi maupun file dinas yang kita musnahkan.
8: Kedepan Kantor Imigrasi Palu berencana melanjutkan pemusnahan arsip untuk periode tahun 2023 hingga 2024 sesuai jadwal dan ketersediaan anggaran. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola yang tertib, aman, dan efisien sekaligus mendukung perlindungan data pribadi masyarakat.
2: Peringatan Hari Lansia Nasional dan Hari Keluarga Nasional dinilai menjadi momentum penguatan ketahanan keluarga. Laporan Muhammad Sidik.
11: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah melaksanakan Gerakan Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh atau SIDAYA dan Gerakan Ayah Wajib Hadir. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 sekaligus Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas upaya dari Kemenduk Bangga BKKBN Sulawesi Tengah dalam mendorong pemberdayaan lansia melalui berbagai program, salah satunya melalui program Sekolah Lansia. Selain itu, Wagub juga mengapresiasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI sebagai bagian dalam memastikan kehadiran kedua orang tua dalam masa tumbuh kembang anak. Ia menilai peran kedua orang tua sangat diperlukan dalam memastikan pembentukan karakter dan mental anak dapat berjalan dengan optimal.
12: Sebagai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sangat mengapresiasi acara ini karena yang pertama melakukan gerakan-gerakan terhadap lansia. Jadi kemudian kenapa? Karena sekarang ini kan bonus demografi itu makin meningkat, otomatis lansia itu akan banyak. Tapi alhamdulillah saya melihat sudah ada dibuat sekolah lansia, kalau tidak salah ada 7 di Sulawesi Tengah, dan itu suatu hal yang sangat baik sekali. Yang kedua tentang GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kenapa? Karena sekarang ini anak-anak tumbuh kembangnya itu tidak bisa hanya oleh ibunya saja. Harus dia bisa tumbuh kembang bersama-sama ayah dan ibu. Jadi oleh karenanya tadi sudah ada gerakan antara anak sekolah menerima rapor itu diharapkan nanti ayah-ayah yang akan menghadiri. Jadi luar biasa acara ini. Semoga ini akan bermanfaat yang paling besar untuk seluruh generasi Sulawesi Tengah dan Indonesia.
11: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Sulawesi Tengah Nur Yamin menjelaskan, kegiatan ini sebagai bagian dalam mengingatkan masyarakat bahwa keluarga merupakan fondasi bangsa, sedangkan lanjut usia merupakan sumber kebijaksanaan yang harus dihormati. Ia berharap melalui peringatan ini akan menciptakan generasi muda Sulawesi Tengah yang lebih berkarakter. Hal itu menurutnya dapat diwujudkan melalui kehadiran orang tua dalam masa pertumbuhan anak.
13: Jadi sesuai tema kita pada hari ini adalah ayah wajib hadir, karena sekarang ini anak-anak kita banyak pintar secara intelektual tetapi tidak memiliki karakter-karakter yang positif. Inilah kenapa sampai tema diambil ini. Harapan kita mudah-mudahan anak-anak Indonesia, remaja-remaja Indonesia ini cerdas secara intelektual tetapi berkarakter secara adab dan nilai. Jadi anak-anak juga, gerakan ayah ini, ayah harus hadir di tengah-tengah keluarga, memberikan nilai-nilai karakter yang positif, tanggung jawab, semangat, karena dari karakter ayah itulah dibutuhkan sosok anak yang sempurna. Bukan dari ibu saya, tapi dari anak.
11: Peringatan Hari Lansia Nasional dan Hari Keluarga Nasional tersebut juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan pelayanan masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan gratis oleh Puskesmas Biro Buli, Rumah Sehat Basnas dan TPPKK Sulawesi Tengah, pemeriksaan mata gratis, donor darah, hingga edukasi kesehatan bagi para peserta.
2: Momentum 10 Muharram, Badan Amil Zakat Nasional, Basnas bersama Kantor Kementerian Agama Kota Palu menyalurkan ratusan paket bantuan untuk anak yatim dan penyandang disabilitas. Berikut laporan Miftahul Jannah.
14: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Palu salurkan ratusan bantuan sosial kepada anak yatim dan penyandang disabilitas dalam kegiatan bersama Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 1448 Hijriah yang berlangsung pagi kemarin. Agenda ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia, bertepatan dengan 10 Muharram sebagai wujud kepedulian sosial dan penguatan nilai kemanusiaan. Wakil Ketua 1 Basnas Kota Palu Abdul Aziz Tamauni mengungkapkan bahwa salah satu fungsi lembaga amal ini adalah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan 8 golongan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Guna menyukseskan program tersebut, Basnas Kota Palu menyerahkan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan para penerima.
15: Untuk kali ini kami memberikan bantuan kepada 251 anak berupa barang, ada tasnya, ada buku, nanti akan disusul lagi mungkin kita belikan mungkin sepatu atau apa. Nah, khusus untuk disabilitas itu kita berikan sembako tambah dengan uang transport. Jadi kita tidak berikan barang kalau disabilitas, tapi yang kita berikan itu berupa sembako.
14: Sementara itu, Kantor Kepala Kemenag Kota Palu Ahmad Hasni menuturkan, anak yatim dan teman disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang berhak untuk memperoleh perhatian, pendidikan, kesempatan berkembang, dan kehidupan bermartabat. Ditambahkan, setiap manusia memiliki keistimewaan dan potensi masing-masing yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Olehnya, melalui momentum tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan gotong royong serta kepedulian sosial.
16: Melalui kegiatan ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong, kepedulian dan solidaritas sosial. Jangan biarkan anak-anak yatim merasa sendiri dan jangan biarkan saudara-saudara disabilitas merasa terpinggirkan. Mari kita hadir menjadi keluarga besar yang saling menguatkan, saling membantu, dan saling membahagiakan.
14: Ahmad Hasni berpesan kepada seluruh penerima manfaat yang hadir untuk tetap menjaga semangat dalam belajar, berkarya, dan meraih cita-cita, serta tidak rendah diri. Ia meyakini anak yatim dan teman disabilitas adalah generasi yang memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Dirinya berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah dan menghadirkan kebahagiaan dan harapan bagi semua.
2: Kita ke berita yang terakhir, demi mempermudah kelancaran produksi dan produktivitas pertanian. Petani UM Panapa dan Kilo Desa UM Makuni mengharapkan dukungan pembangunan jalan usaha tani.
17: Mendukung kelancaran produktivitas pertanian, petani UM Panapa dan Kilo Desa UM Makuni Kecamatan Ampanatete mengharapkan pembangunan jalan usaha tani yang menghubungkan kedua sentra pertanian tersebut. Jalan usaha tani JUT menjadi salah satu prasarana penting yang mendukung kelancaran aktivitas pertanian, mulai dari mobilitas alat dan mesin pertanian hingga pengangkutan hasil panen. Olehnya, untuk mendukung dan meningkatkan kelancaran aktivitas pertanian, masyarakat UM Makuni khususnya petani UM Panapa dan Kilo sangat mengharapkan perbaikan infrastruktur tersebut. Menurut Rahman, salah seorang petani setempat, produksi yang mereka hasilkan dalam sekali panen hingga ratusan ton. Namun proses pengangkutan hasil-hasil produksi menuju ke kota sangat sulit disebabkan kondisi jalan yang memprihatinkan.
18: Tetap di bawah dengan susah payah. Bagaimanapun caranya, itu hasil panen harus dijual supaya ada doi kitorang biar jalan tidak bagus. Itu usulannya kitorang petani karena kasihan kitorang di sana. Hasil banyak tapi DP jalan tidak mendukung.
17: Menurut Rahman, keberadaan jalan tani secara langsung memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mempermudah distribusi hasil panen. Petani jagung sangat terbantu karena biaya angkut dapat ditekan, kerusakan hasil panen berkurang, dan akses ke lahan tetap terbuka. Bahkan saat musim hujan pun, petani tidak lagi kesulitan mengakses lahan dengan terbukanya jalan. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar berita dari stasiun produksi RRI Ampana tadi sekaligus mengakhiri Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Jo Peruntukau dan editor pelaksana IKD Andika, serta kami yang bertugas pagi ini. Saya Joko Nurjaya Sujari bersama rekan Gigna mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Hadir kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dalamnya. Dua tim ini kalau seri sebenarnya punya peluang lolos ke fase selanjutnya besar, terutama untuk Swedia ya. Yeah. Kalau Swedia 4 kan
1: 5.
0: Sorry, kalau misalnya dia dapat poin 1 lagi kan mereka poinnya kan 4.
1: 4.
0: Hmm. 4. Jadi kalau Jepang kan, kalau Jepang udah aman lah.
1: Ada aman seri pun ya. Dia juga sudah lolos.
0: Kalau Swedia sebenarnya dengan poin 4 aja juga cukup lumayan menguntungkan bagi mereka. Tetapi kan masa main bola cari seri.
1: Cari seri ya.
0: Cari kemenangan gitu. Dan iya, kemenangan membuat mereka lebih aman gitu. Ataupun jika salah satu kalah, kita tunggu pertandingan Belanda seperti apa di grup di Belanda. Karena ini terkait dengan nanti ketemu dengan siapa di fase selanjutnya.
1: Oke.
0: Okay. Ronaldo udah bilang bahwa, Ronaldo Luis ya, Ronaldo El Gordo bilang bahwa mending ketemu Jepang daripada ketemu Belanda. Dan dalam tanda kutip, ini Jepang udah dihitung nih sebenarnya gitu. Walaupun dianggap tidak sekuat Belanda Ronaldo, tapi Brazil juga udah mulai menghitung nih lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya. Iya. Gitu.
1: Kalau menurut Anda, kira-kira apa yang akan dilakukan Graham Potter, terutama di barisan belakang Swedia setelah melihat statistik mereka dibobol oleh Belanda dengan 5 gol, tetapi barisan belakang mereka pun juga tidak diganti sebagai pilihan utama, tetap mereka dimainkan di pertandingan krusial pagi ini, Bung?
0: Iya, sebenarnya ini lebih kepada pemain di depannya 3 back ini ya. Dua tim ini kan main dengan 3 back, tapi lebih kepada dua pemain di belakangnya, karena biasanya Graham Potter memasang satu jangkar di situ. Tapi di pertandingan ini dia tidak memainkan satu jangkar itu, dan sepertinya mereka akan langsung direct dari tengah untuk bisa mengcover ketiga back ini. Jadi berbeda dengan sebelumnya ada Jesper yang berada di antara pemain tengah dan pemain belakang itu ada satu orang, tapi kali ini kan mereka tidak mainkan Jesper gitu.
1: Yeah.
0: Tapi lebih kepada pemain kayak Langga yang dimainkan di belakang dua striker.
1: Okay.
0: Artinya mereka memperbaiki cara bermain di depan, tapi juga mencoba mengubah cara bermain mereka di lini tengah ke belakang ataupun di belakang ke tengah gitu.
1: Jadi okay,
0: ini yang membedakan Swedia dari pertandingan sebelumnya.
1: Gitu. Ya, agresivitas dari dua tim. Anda memperkirakan babak pertama akankah tercipta gol?
0: Kalau dilihat dari catatan terakhir ya cukup cukup bagus ya gol-gol yang ada. Babak pertama saya kira masih akan ada tercipta gol jika kedua tim bermain sama-sama terbuka dan jika kedua tim bermain sama-sama agresif situ.
1: Okay. Tapi
0: Jepang kemungkinan yang cetak gol bukan Ueda ya. Saya
1: bukan Ueda.
0: Mungkin bukan Ueda. Dia sepertinya akan jadi pantul-pantulan.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin jatahnya Maeda atau Doan sih.
1: Pertama. Jadi moderatnya draw ya babak pertama ya. Baik, Bung Estu dan juga pendengar Pro 3, kini kami akan ajak Anda menuju AT&T Stadium Arlington, Texas atau yang dulu dikenal sebagai Dallas Stadium bersama dengan Tomo Hakim dan Estu Santosa berikut ini.

Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di penjuru tanah air, apa kabar Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Saya Tomo Hakim Sastro Taruno dan juga Bung Estu Santosa. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia kualifikasi Grup F antara Jepang dengan Swedia. Dan dapat kami informasikan bahwa pertandingan hari ini berlangsung di AT&T Stadium atau yang dulu dikenal dengan Stadium Dallas ya, karena kebijakan dari FIFA ini tidak ingin menampilkan merek, jadi namanya diganti jadi Dallas Stadium, aslinya adalah AT&T. Nah, ini kita juga untuk menghadirkan siaran langsung ini juga agak sedikit riskan ya, karena menyebutkan beberapa merek nanti di Jepang terutama ya, ya seperti yang sudah Anda kenal semua ya, beberapa merek otomotif juga ada kan, nama-nama pemain Jepang ini gitu kan. Jadi bukan berarti kami ada komersialisasi ya, namun memang Jepang sendiri kali ini menghadirkan beberapa 11 pemain yang sudah disiapkan oleh pelatih Hajime Moriyasu dengan pola 3-4-2-1, yaitu penjaga gawang Zion Suzuki, pemain belakang ada Hiroki Ito, Kou Itakura sebagai kapten kesebelasan, serta ada Ayumu Seiko, kemudian di tengah ada